Negeri FM yang sampai bila-bila. Baiklah, pada kongsikan sedikit di mana keputusan-keputusan World Cup. Ha, itu dia kan. Yang game-game terbaru ni lah yang melibatkan semalam apa dan pagi tadi kan. Okey, untuk update terkini kan, semalam Iran menentang New Zealand dengan seri 2 sama, di mana diikuti grup H Saudi Arabia menentang Uruguay semalam pagi satu sama juga, draw 1-1. Dan di grup G di mana semalam juga Belgium menentang Egypt dengan keputusan seri 1-1. Dan juga grup H iaitu Spain menentang Cabo Verde dengan keputusan seri 0-0. Di mana untuk hari ni kan, di mana perlawanan baru selesai pagi tadi, di mana France menentang Senegal dengan keputusan penuh 3-1. Wow, World Cup kali ni kan, kalau kita perasan banyak yang seri kan, banyak yang seri, ada juga yang menang tapi tak banyak. Apa pun kita tengoklah mana apa kita punya team-team favorite tu kan. Sebab sekarang ni boleh layari di RTM Click, boleh tengok dekat RTM Click live. Di mana perlawanan-perlawanan untuk FIFA World Cup. Jangan lupa juga berdengar semua, kalau ada update-update nak kongsi dengan Pak An seperti biasa tau, tentang World Cup ke, info cuaca ke, info trafik ke, ucapan ke pagi ni kan, boleh terus WhatsApp Fandi Conti di talian 0126 03 06 03. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong ano Gawi FM yo. Ingat sampai bila

Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

Baiklah tuan-tuan semua, Pak, nak kongsikan sedikit kan di mana El Nino bakal tiba dan semakin kuat. Jadi fenomena El Nino kini berkembang pantas dan dijangka memberi kesan besar kepada cuaca dunia. Okey, di mana peluang menjadi El Nino ni sangat kuat. Yang kalau nak tahu El Nino ni macam mana kan, okey, bakal kongsi sikit kesan yang dijangka di peringkat global lah. Di mana kalau di benua Amerika tu, kalau El Nino ni musim sejuk lebih lembap di selatan Amerika Syarikat, hujan lembap, hujan lebat dan risiko atmospheric reverse di California serta beberapa kawasan Amerika Selatan, di mana Australia dan juga di Asia Tenggara tu akan menjadi cuaca lebih panas dan kering, meningkatkan risiko kemarau dan kebakaran hutan. Di mana kalau di laut, di lautan pula, suhu laut meningkat, mencetuskan gelombang haba marin dan pemutihan terumbu karang. Di mana kalau musim taufan, aktiviti taufan Atlantik cenderung berkurang, ribut di timur Pasifik meningkat. Jadi kenapa El Nino ni kali ini membimbangkan? Okey, yang fenomena ini berlaku ketika bumi sudah mengalami pemanasan global yang tinggi, gabungan El Nino dan perubahan iklim akibat aktiviti manusia boleh mendorong suhu global ke paras rekod baharu dalam beberapa tahun akan datang. Jadi, untuk pendengar semua, kalau dah sampai tiba masa El Nino ni kan, untuk kita kena banyakkan minum air. Itu yang paling penting sekali. Banyakkan minum air kosong. Yang kedua, kalau boleh kan, kurang-kurangkan untuk terdedah dengan cuaca luar. Sebab sekarang ni cuaca memang tak menentu. Kalau panas, panas betul. Kadang tiba-tiba dia hujan kan. Sebab kadang-kadang ada juga badan kita ni kan tak boleh terperanjat dengan suhu. Daripada panas terus ke hujan, daripada hujan panas terik balik. Kita punya badan terperanjat, senang-senang demam, sensitif lah kan. Apapun, jaga kesihatan kita. Kalau rasa badan tu macam tak berapa nak cantik, cepat-cepat pergi buat rawatan dan cepat-cepat pergi buat pemeriksaan. Itu dia, okay. Jadi pendengar semua, teruskan Layan Pak Adan Radar Extra sehingga pukul 12:30 hari nanti, hanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Setiap ada kamu, mengapa jantungku?
2: Lah pai ni letak ni ni nak. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budaklah ni ngalih-ngalih anda dari udah ni.
3: Wan. Wan, apa dia cari tu?
2: Wan tengah cari dari Wan ni atas mana hilang.
3: Oh, radio. Mana Wan letak?
2: Entahlah kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
3: Wan nak cari radio untuk apa?
2: Nak dengar radio lah apa lagi.
3: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan. Ambil ni.
2: Ini telefon, Wan nak dario.
3: Iyo Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
2: Oh
3: iyo
2: kok? Iyo. Macam mana?
3: Senang yo Wan, Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
2: Lai-hai kau sak ni.
3: Senang kawan kan? Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
4: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Kini, anda boleh dengar Negeri FM melalui telefon sahaja. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store dan App Gallery di telefon pintar anda. 34 stesen, satu suara. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Dapatkan info dan hiburan terbaik, semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Kalian masih menanti tepat pukul 9 pagi. Kita nak ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita layan dulu utama 9 pagi kan. Jadi selepas itu kita boleh sambung balik bersama Syafan Nasir dan Merdak Esra untuk jam yang keempat. Teruskan layan empat sehingga pukul 10 pagi nanti hanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: platform media sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.
1: Jangan ada alih radio Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
2: Alah, boring lah Wan ni.
1: Kau dengar pun tidak lah. Tahu ngobakan boring.

0: Jenazah anggota tentera yang meninggal dunia dalam insiden letupan ketika menjalani latihan di Kem Hobart Gurun Kedah selamat dikebumikan. Korporal Nurazmi Abu Bakar, 40 tahun, dikebumikan di tanah perkuburan Islam Masjid Al-Busira, Merbuk, pukul 5.25 minit pagi tadi mengikut istiadat ketenteraan. Terdahulu, jenazah Allahyarham disolatkan di Masjid Al-Busira selepas dimandi dan dikafankan di Hospital Sultanah Bahiyah Alustar. Jenazah sebelum itu menjalani proses bedah siasat yang berakhir pada pukul 2.30 minit pagi. Dalam kejadian pagi semalam, Allahyarham Nurazmi bersama Prebet Siti Khadijah Sungip, 24 tahun, cedera selepas menjalani latihan membaling grenad. Kedua-duanya disahkan meninggal dunia semasa dalam perjalanan ke hospital. Masjid Putra di Putrajaya menjadi tumpuan kira-kira 5,000 tetamu tempatan dan antarabangsa pagi ini bagi memeriahkan Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan. Sultan Perak Sultan Nazrin Shah dijadual berangkat menyempurnakan majlis bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Majlis turut dijadual dihadiri Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Fadilah Yusof serta Barisan Jemaah Menteri Perwakilan Asing, Ketua-Ketua Jabatan dan Pegawai Kanan Kerajaan. Tumpuan utama pastinya kepada titah Sultan Nazrin yang seterusnya akan mengurniakan anugerah tokoh Maal Hijrah Kebangsaan dan Antarabangsa. Sementara itu, Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah mengulangi nasihat dan pesanan agar umat Islam sentiasa mengutamakan perpaduan dalam menghadapi pelbagai cabaran. Dalam peratusan bersempena sambutan Maal Hijrah Baginda Bertitah, peristiwa hijrah yang menjadi titik permulaan takwim Islam bukan sekadar perpindahan dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Sebaliknya, simbol perubahan ke arah yang lebih baik serta penyatuan ummah. Baginda turut menegaskan sebarang isu yang timbul hendaklah diselesaikan melalui perbincangan secara tertutup dengan semangat saling menghormati serta mencari jalan penyelesaian terbaik. Sebuah pasukan khas akan diwujudkan bagi memantau penyebaran kandungan berunsur 3R iaitu agama, kaum dan raja menjelang pilihan raya negeri Johor dan negeri Sembilan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata pemantauan dilaksana melalui kerjasama antara Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC dengan pihak polis dan Suruhanjaya Pilihan Raya.
1: Sekiranya ada aduan diterima oleh pihak MCMC tentang sebaran ataupun kandungan bersifat 3R termasuk apa-apa yang bersifat live ataupun rakaman, maka pihak MCMC boleh mengambil tindakan berlandaskan undang-undang. Tapi saya mengambil kesempatan ini untuk memberi peringatan supaya semua pihak berkempen dengan sihat.
0: Datuk Fahmi Fadil. Dalam pada itu, ibu bapa kini boleh turut dikenakan liabiliti undang-undang sekiranya anak mereka didapati bersalah melakukan perbuatan buli. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azlina Osman Said berkata, Akta Anti-Buli 2026 yang berkuat kuasa semalam memperkenalkan konsep tanggungjawab bersama terhadap keluarga.
2: Jadi mereka tidak boleh menganggap bahawa buli itu sebagai suatu perkara yang remeh-temeh. Jadi kalau katakan dia berlaku dalam peringkat sekolah, sekolah dia bertanggungjawabkan untuk selesai. Kalau sekolah tak selesai, mana-mana pihak tak puas hati boleh datang kepada tribunal. Itu sebenarnya motif kita lah.
0: Datuk Sri Azlina Othman Said.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Norway memulakan kempen kumpulan I Piala Dunia dengan bergaya apabila membenam Iraq 4-1 di Stadium Boston Foxborough sebentar tadi. Erling Haaland meledak 2 gol pada babak pertama, manakala Leo Østergaard serta Christian Torsford terus menambah derita Iraq pada babak kedua. Norway kini di tangga teratas kumpulan dengan 3 mata. Terdahulu, di Stadium New York, New Jersey, Perancis turut memperoleh 3 mata selepas menang ke atas Senegal 3-1. Kapten pasukan Kylian Mbappe membuka jaringan pada minit ke-66 sebelum pemain gantian Bradley Bahola mengandakan kelebihan Perancis. Senegal kemudian merapatkan jurang menerusi jaringan Ibrahim Mbe pada masa kecederaan. Namun, Mbappe mengesahkan kemenangan Les Blues menerusi gol keduanya seminit kemudian. Sementara itu, Mbappe kini mengumpul 14 gol dalam saingan Piala Dunia mengatasi legenda Brazil Pele 12 gol serta Lionel Messi dengan legenda Perancis Jos Fonte yang masing-masing 13 gol. Pemain berusia 27 tahun itu kini menyamai catatan legenda Jerman Gerd Müller dan hanya dibezakan 1 gol di belakang legenda Brazil Ronaldo serta 2 gol di belakang pemegang rekod sepanjang zaman Miroslav Klose.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kini berada di Kazan, Rusia untuk lawatan kerja 2 hari. Beliau akan mengetuai delegasi Malaysia ke sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia yang bermula hari ini. Laporan Nur Syarida Shahapuddin.
4: Sidang kemuncak bersempena ulang tahun ke-35 hubungan dialog ASEAN-Rusia itu dijangka memberi tumpuan kepada kerjasama perdagangan dan pelaburan, tenaga serta keterjaminan makanan. Perdana Menteri turut dijadual mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Rusia Vladimir Putin. Duta Besar Malaysia ke Rusia, Datuk Cheong Lun Lai berkata pertemuan itu menjadi platform penting untuk kedua-dua negara memperkukuh kerjasama strategik.
5: YBPM akan mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Rusia Vladimir Putin dan kunjungan hormat ini merupakan peluang bagi kedua-dua pihak Rusia dan Malaysia melanjutkan perbincangan dan boleh dikatakan sebagai satu mesyuarat dua hala yang akan membincangkan kerjasama strategik Malaysia-Rusia. Antara lainnya adalah dalam melihat kepada usaha-usaha yang untuk mendalami dan meningkatkan kerjasama baru dan perbincangan juga akan merangkumi usaha-usaha untuk mencari penyelesaian kepada isu-isu dan cabaran yang dihadapi bersama.
4: Selain hubungan dua hala Malaysia-Rusia, sidang kemuncak itu turut menjadi medan memperkukuh kerjasama ASEAN dengan Rusia dalam pelbagai sektor strategik.
5: Malaysia menganggap Rusia sebagai rakan yang konstruktif, boleh dipercayai dan saling menghormati prinsip ASEAN centrality. Perkara ini memang didapati daripada engagement kita dengan pihak Rusia. Lawatan kerja YBPM ini juga menandakan pencapaian penting hubungan Malaysia dan Rusia dalam ASEAN serta komitmen Malaysia memperluas kerjasama strategik dengan Rusia demi mengeratkan hubungan dua hala.
4: Empat dokumen hasil termasuk deklarasi Kazan dan kenyataan bersama berkaitan kerjasama tenaga dijangka diterima pakai pada sidang kemuncak berkenaan. Laporan Nur Syarida Shahbudin dari Kazan, Rusia, RTM.
0: Sementara itu, Perdana Menteri menghargai komitmen Uzbekistan dalam memperkukuh hubungan dengan negara-negara ASEAN serta peranannya yang semakin penting di rantau Asia Tengah. Komitmen itu dizahirkan dalam pertemuan singkat Perdana Menteri dengan Presiden Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev ketika pesawat dinaiki Datuk Seri Anwar berhenti di Tashkent. Pertemuan itu memberi ruang untuk kedua-dua pemimpin bertukar pandangan mengenai usaha memperkukuh hubungan dua hala dalam pelbagai bidang strategi. Dalam sektor tenaga, Malaysia dan Uzbekistan melihat ruang yang luas untuk memperkukuh kerjasama, khususnya dalam industri gas dan petroleum. Harga minyak mentah global terus merosot susulan konflik di Asia Barat. Dalam dagangan awal pagi, minyak mentah WTI bagi penghantaran Julai susut 4.79% kepada $76.88 setong. Manakala minyak mentah Brent bagi penghantaran Ogos turun 4.28% kepada $79.61 setong. Harga minyak mentah mencatatkan penurunan dalam 3 sesi dagangan berturut-turut susulan pengumuman pemeteraian MOU antara Amerika Syarikat dengan Iran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jenazah tentera maut dalam letupan bom selamat dikebumikan. Pasukan khas pantau penyebaran kandungan 3R menjelang PRN. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Negeri FM ingat sampai bila-bila berdengar semua yang mendengar sekarang ini di 96.5.7 dan juga 107.7. Itu ada tiga gelombang utama Negeri FM kan. Boleh juga dengan kita ikuti item klik download saja di telefon minta anda sebab betul-betul percuma. Baiklah, sekarang ini sedangnya berlangsung perlawanan antara Argentina dan juga Algeria di Sukan Plus Live sekarang ini kan. Sekarang ini kita pendengar-pendengar semua, kalau nak tengok boleh juga ikuti di item klik, boleh tengok live World Cup di situ. Maklumlah RTM kan media rasmi aje lah macam tu kan. Assalamualaikum, selamat pagi. Mana yang baru huti Negeri FM kan, selamat bercuti yang bercuti, selamat beristirahat kan. Mana yang bekerja, semoga hari anda ceria-ceria selalu. Okey, seperti biasa kalau ada info-info yang menarik nak kongsi dengan Pak An, boleh terus WhatsApp anda konti di talian 0126030603. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Hai, saya Ziai.
1: Hai, saya Ziti.
0: Kami si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun ke Jafar. Jangan lupa dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Baru dah gembira.
2: 92.6, 95.7, 107.7.

kekal setia dengan frekuensi negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negara FM, ingat sampai bila-bila. Mana lagi 92.

Grand FM yang sampai bila-bila waktu ketika ini sudah jam 9.36 minit pagi. Alhamdulillah pendengar semua kan. Terima kasih kerana masih setia bersama Pak An. Dalam Radar Extra daripada jam 6 pagi tadi, Pak An mula bersiaran sampailah pukul 12.30 hari nanti. Okey, nampaknya cuaca di sekitar penyiaran Tengku Mamat sekarang ini dah mula hujan lebat . Lebat sangat. Jadi pendengar semua yang berada di kawasan-kawasan yang berdekatan dengan rantau, Sungai Gadut, Senawang kan. Hati-hati, okey. Memandu, semoga sama sampai ke destinasi tau. Jadi dengan yang lain, kalau ada info cuaca di tempat anda nak kongsi bersama Pak An, boleh terus WhatsApp Fandi Konti di talian 012 603 0603. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: sustainable Razali. Jagalah kebersihan alam sekitar kita. Jangan buang sampah merata-rata. Siapa lagi kalau bukan kita? Untuk negara tercinta.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Itu dia Hansel Sister daripada Train. Menghibur anda pada jam 9.51 minit pagi. Assalamualaikum. Kat dalam live Pak Ani ramai. Dalam live ni kan ada Bongah, dalam live ni ada Mariana, ada Marco, ada Aisha. Ramai dalam live ni. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Tengah bercuti lah tu semua kan, tengah rehat. Ada Fifi nak request lagu kau bye kan, boleh insyaAllah kan. Mana-mana yang nak tengok suasana Kontipan sekarang ni kan, kita tengah World Cup kan. Kontipan memang meriah lah, dengan gantungan bendera, aduh, dengan bola-bola, aduh, macam-macam lah kan. Boleh join live saya, Fahan Asri. Okay, jadi pendengar sempat nak bacakan sikit info trafik menerusi Plus Line di laman X, di mana untuk hari ni kan, awas ada trailer rosak di kilometer 127.9 arah selatan dari Paguh ke Yong Peng. Lorong kiri terhalang, trafik terkawal, pandu berhati-hati. Dan yang terkini, okay, ada kerja penyelenggaraan di kilometer 294 hingga kilometer 28.0 arah utara dari Jitra ke Dewan Wawasan. Lorong kiri ditutup. Okey, setakat ini kan info trafik di Negeri Sembilan, Pak Mun dapat lagi. Nanti kalau Pak dapat, Pak akan kongsikan dengan pendengar-pendengar semua. Okey, insyaAllah. Jadi kalau anda semua ada info nak kongsi dengan Pak An, boleh terus WhatsApp Pak An di konti di talian 012-603-0603. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: lagi gemilang. Empat pengajaran utama daripada peristiwa hijrah yang boleh dijadikan panduan dan pedoman ialah: pengajaran pertama, kesanggupan melakukan pengorbanan. Dalam sejarah manusia, pengorbanan merupakan faktor asas kepada setiap kejayaan besar. Perjuangan menjadi tidak bermakna tanpa pengorbanan. Pengorbanan tidak sekadar reda hilang sesuatu yang kita sayangi, tetapi kesanggupan meletakkan kepentingan yang lebih besar mengatasi kepentingan diri sendiri. Pengorbanan menuntut keberanian, ketabahan dan keikhlasan. Pengorbanan memerlukan kesediaan meninggalkan keselesaan, menanggung kesukaran dan menghadapi kesulitan demi mencapai matlamat yang lebih mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat melakukan pengorbanan sangat besar. Bersedia meninggalkan bumi Mekah, kampung halaman dan tempat yang mereka telah berjaya membina kehidupan, memiliki kekayaan dan memperoleh kedudukan. Di samping kesediaan mereka meninggalkan harta benda dan keselesaan hidup demi mempertahankan akidah untuk menegakkan kalimah tauhid. Pengorbanan bukan sahaja dilakukan oleh golongan muhajirin Mekah, tetapi turut dilakukan oleh golongan Ansar Madinah yang bukan sahaja bersedia menerima kedatangan muhajirin Mekah dengan tangan terbuka, malah sanggup memberikan bantuan, mengorbankan sebahagian harta mereka untuk dikongsi dengan golongan muhajirin Mekah. Pengertian kepada semangat pengorbanan kini kelihatan semakin kabur dalam kalangan ummah, dan penghayatan kepada semangat pengorbanan kelihatan semakin pupus. Amatlah malang kepada nusa dan bangsa apabila pengorbanan hanya bersifat retorik. Ummah wajib difahamkan akan nilai pengorbanan. Disemai dengan semangat bersedia berkorban dan menjadikan pengorbanan sebagai budaya hidup demi kelangsungan negara untuk menghadapi gelora dan gelombang dunia yang semakin mencabar. Pengajaran kedua, perancangan yang strategik dan kepimpinan berwawasan. Hijrah tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Nabi SAW merancang perjalanan dengan sangat teliti, termasuk memeta laluan yang selamat, melakukan persediaan yang baik, mendapatkan maklumat risikan, bertindak secara strategik, malah bersedia mendapatkan khidmat. Abdullah bin Urakid dilantik sebagai pemandu jalan, memilih laluan yang kurang digunakan bagi mengelakkan daripada dikesan oleh kaum Quraisy. Menurut riwayat sirah, Abdullah bin Urakid ketika itu belum memeluk Islam dan masih berada dalam agama musyrik Quraisy. tetapi terkenal dengan sifat amanah, mahir tentang laluan padang pasir dan boleh dipercayai. Kisah ini dijadikan contoh bahawa Islam mengiktiraf kepakaran, integriti dan amanah seseorang tanpa prejudis terhadap latar belakang agama, selagi mereka tidak memudaratkan umat Islam. Kisah ini turut menunjukkan pentingnya seseorang pemimpin bersifat tenang, bersifat terbuka serta berhati-hati melakukan pertimbangan berasaskan maklumat yang cukup ketika membuat sesuatu keputusan penting. Amatlah malang bagi sesebuah negara dan bangsa apabila berlakunya sesuatu pemimpin memilih bertindak secara impulsif, melatah dan melulu, mengikut dorongan hati dan pengaruh emosi, lalu bertindak secara terburu-buru tanpa berfikir panjang, mengutamakan kepentingan jangka pendek yang kerosakannya terpaksa dibayar dengan harga mahal oleh rakyat jelata yang tidak berdosa. Pengajaran ketiga, perpaduan dan kerjasama membina kekuatan. Sebaik tiba di Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mempersaudarakan golongan Muhajirin dan Ansar. Langkah tersebut berjaya menghapuskan jurang perbezaan dan mewujudkan sebuah masyarakat yang bersatu padu. Persaudaraan golongan Muhajirin dan Ansar merupakan permulaan kepada usaha lebih besar yang berjaya menyatu padukan penduduk Madinah. Di bawah kepimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam, penduduk Madinah yang terdiri daripada pelbagai kaum, suku dan agama berjaya disatukan, hidup dalam suasana aman, harmoni dan saling menghormati. Lima faktor berperanan penting membentuk perpaduan masyarakat Madinah. Pertama, persaudaraan Muhajirin dan Ansar. Faktor kedua, Piagam Madinah. Faktor ketiga, sikap toleransi dan hormat menghormati dalam kalangan masyarakat pelbagai agama, budaya dan keturunan. Setiap komuniti diberikan kebebasan untuk mengamalkan kepercayaan masing-masing selagi tidak mengganggu keharmonian masyarakat. Faktor keempat, kerjasama demi kepentingan bersama. Semua penduduk bekerjasama mempertahankan Madinah daripada ancaman luar serta sedia berganding bahu membangunkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Dan faktor kelima, kepimpinan yang adil lagi berhikmah yang berjaya menyatupadukan masyarakat yang berpecah belah. Perpaduan dan kerjasama di samping kepimpinan yang adil lagi berhikmah telah menjadi kekuatan utama membangunkan tamadun Islam. Nyatalah, kejayaan sesebuah negara amat bergantung kepada kesediaan rakyatnya untuk bekerjasama, saling menghormati dan hidup dalam suasana harmoni walaupun terdapat perbezaan daripada segi latar belakang kaum, budaya dan agama, di samping berada di bawah naungan pimpinan kepemerintahan yang adil lagi berhikmah. Pengajaran keempat, tawakal kepada pertolongan Allah. Tawakal ialah sikap menyerahkan sepenuh kebergantungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melakukan sesuatu usaha yang termampu. Tawakal bukan bermaksud pasrah tanpa usaha. Tawakal menggabungkan ikhtiar yang bersungguh-sungguh dengan keyakinan bahawa segala keputusan berada dalam kekuasaan ilahi. Peristiwa hijrah merupakan contoh terbaik sifat tawakal. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam yakin akan pertolongan Allah, baginda tetap merancang perjalanan dengan teliti, bersembunyi di Gua Tur dan menggunakan khidmat pemandu jalan yang mahir. Setelah melakukan segala usaha, baginda bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya, tawakal merupakan sumber kekuatan rohani yang menjadikan seseorang lebih tenang, tabah, yakin dan berdaya tahan dalam menghadapi cabaran kehidupan. Tawakal merupakan kunci kejayaan yang menggabungkan usaha manusia dengan kebergantungan kepada ilahi. Mahal hijrah yang kita sambut pada hari ini bukan sekadar memperingati satu tarikh baru dalam takwim atau nostalgia ke atas satu peristiwa yang berlaku 14 abad lalu. Tetapi sambutan Mahal hijrah hendaklah dijadikan detik untuk melakukan muhasabah, mengimbas segala kesilapan yang berlaku dalam hasrat mahu menyuntik kesedaran, mengingatkan manusia akan sifat alpanya sewaktu manusia dibimbangi, semakin ditelenggami gelombang kehidupan duniawi semasa. Ketika melangkah kaki ke tahun hijrah 1448, sebaiknya kita mengambil ingatan akan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hasyr ayat 18 bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah disediakannya untuk hari esok. Ayat ini sebaiknya mengingatkan kita untuk melakukan muhasabah terhadap perjalanan hidup, mengenal pasti kelemahan yang perlu diperbaiki supaya kita tidak terlalu selesa dan kadangkalinya lalut dan lemas dalam lautan kata-kata pujian yang palsu. Semoga kita diberikan petunjuk menemui siratul mustaqim. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, beta merasmikan Majlis Sambutan Mahal Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terus berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
2: Negeri FM Official.
1: Negeri FM Official. Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila.
2: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
3: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
2: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
3: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
2: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Loop Terma.

Anda sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

Ikut data aku daripada Jacqueline Freedom kepada anda pada jam 10.21 minit pagi sekarang ni kan. Wah, cuaca dekat sekitaran penyelenggaraan Muhammad sekarang ni hujan masih lagi lebat eh. Jadi perlu anda semua hati-hati tau, yang abang rider kita, kakak rider kita, kan, mana yang nak keluar rumah, nak buat penghantaran delivery, memakaikan kenderaan apa, motor kan. Apapun selamat, semoga baik-baik aja insyaAllah kan. Rancang anda punya perjalanan sebaik mungkin. Mana buat kereta pun sama juga tau, hujan lebat ni jangan laju, so slow je. Okay, kita berkongsi atas jalan yang sama, okay, perlahan-lahan. Sebab ada di kelangan kita ni rabun, tak nampak bila hujan. Okay, kita kena faham-faham je tau. Kita kena faham-faham je semua. InsyaAllah saya doakan semuanya dipermudahkan lah. Okay, amin. Ini dia ada yang hantar kita di WhatsApp konti kan, daripada Abang Mitra 7 kita. Seperti biasalah hantar pantun pagi ni yang berbunyi, ingin memetik bunga melati. Bunga melati warnanya merah. Madani dihayati, ummah diberkati. Selamat tahun baru, ma'al hijrah. Oh, alhamdulillah. Terima kasih Abang Mitra 7. Selamat tahun baru, ma'al hijrah juga abang ucapkan kepada semua sekali, okay? Jadi teruskan layan paan sehingga pukul 12 tengah hari nanti, hanya di Radar Esra Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: 6, 95.7, 107.7.
1: Nombor apa tu, cu?
0: Itulah gelombang negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Pandai, cucu Wan. Wan suka setesan tu.
0: Saya pun suka. Dengarlah.
1: Iyalah. Ingat sampai bila-bila, ya.

Hai, kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila.

Kegembiraan bukan mengenai memiliki segala yang anda mahukan, tetapi menikmati apa yang sedang anda miliki. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila ya Pak, nak ajak semua sekali untuk follow kita punya platform media sosial Negeri FM Official di Instagram, di Facebook dan juga di TikTok. Ha, jangan lupa untuk follow kita tau dekat semua platform tu, sebab nanti kan Negeri FM tak lama lagi akan ada event iaitu Rentak Negeri. Tak lama lagi kan, jadi nak tahu update lebih lanjut boleh follow kita punya platform media sosial kan. Di situ nanti kan macam-macam lah, kita punya pihak media sosial akan update segala program yang akan ada dengan Negeri FM, activities kan. Mana tahu nanti di kesempatan itu dapatlah pendengar-pendengar semua datang ke program-program yang ada Negeri FM, dapat jumpa dengan semua warga kerja Negeri FM. Okay, jangan lupa untuk follow sekarang juga Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Great FM ingat sampai bila-bila ni ada cerita sikit kan, di mana yang terkini kan ada jual MC palsu harga RM50 hingga RM200. 5 individu termasuk jururawat ditahan. Ya Allah tuanku kan. Jadi 5 telah ditahan reman termasuk seorang jururawat bagi membantu siasatan kerana disyaki terbabit dalam kegiatan penjualan dan pembelian sijil cuti sakit iaitu MC palsu. Okay. Jadi, reman 3-4 hari telah dikeluarkan oleh Magistrate Melody Woon Simon ke atas semua suspek berusia 30 hingga 55 tahun. Menurut laporan, Ketua Polis Daerah Pekan iaitu Superintendent Muhammad Zaidi Madzin mengatakan kesemua suspek bertugas di sebuah klinik kesihatan di Pekan dan telah ditahan di antara jam 3 petang dan 10 malam. Jadi penonton semua guys, kat sini kita nak ingatkan, janganlah kita ambil MC palsu ni. Tahu, kalau sakit pergi betul-betul check doktor, pastikan dapat MC yang betul. Okay? Jangan sanggup untuk membayar apa kata tu duit yang banyak semata-mata untuk ambil MC palsu ni. Salah tu, tak boleh tau. Kalau sakit kita ambil lah MC dengan betul, pergi jumpa pakar klinik yang betul. Okay, apa pun saya doakan agar perengan-perengan Negeri FM semua set-set selalu, insyaAllah dipermudahkan urusan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Okey, pendengar semua, nampak gayanya kita dah berada di hujung Roda Extra kan, bersama saya Fana Asri daripada jam 6 pagi tadi, Pak menemani anda sampailah pukul 12 tengah hari ini. Okey, terima kasih kepada semua sekali sebab teman Pak An selama 6 jam ini. Jadi selepas ini akan temani anda dalam Santai 12.6, iaitu bersama dengan DJ Fat akan temani anda. Okey, kepada anda semua, jaga diri semua, jaga keluarga, jaga sesama kita. Assalamualaikum semua. Bye-bye.

0: Jangan ada alih radio Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
1: Alah, boring lah Wan ni.
0: Kau dengar pun tidak lagi. Kau ingat bahkan boring.

0: Iwan, best juga Negeri FM ni kan?
1: Ha, baru kau tahu. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Hey, dengan nama laku tawasul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara, kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung. Masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit, huraikan yang tersurat sebelum kering.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Hai semua. Nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

semua, Angeline ingin memperkenalkan sistem baru My Digital ID, yang mana akses ke portal digital semudah ABC 123. Langkah pertama, muat turun aplikasi My Digital ID. Kemudian, kita ke kios untuk mendaftar dan pengesahan. Hanya masukkan MyCard dan sahkan dengan cap ibu jari. Atau boleh juga mendaftar secara dalam talian menggunakan telefon pintar anda. Pendaftaran selesai. Dengan semudah itu, sekarang anda boleh mengakses mana-mana platform digital dengan mudah. Senang kan? Selamat pantas mudah dengan My Digital ID.

0: Hai, saya Ziai.
1: Hai, saya Ziki.
0: Kami si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun kejapa. Jangan lupa dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Baru dah gembira.
2: 92.6, 95.7, 107.7.

anda boleh dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Kini, anda boleh dengar Negeri FM melalui telefon sahaja. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store dan App Gallery di telefon pintar anda. 34 stesen, satu suara. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Pemimpin jangan bertindak impulsif, elak negara tanggung malang. Malaysia Tatarstan teroka potensi baharu, perluas kerjasama pelbagai bidang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Bila-bila. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: A'udzu bika min syarri ma sana'tu.

0: kita.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui oleh-Mu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganMu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutan-Mu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan, sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Andai di saat ini saudara sedang menghadapi kesukaran, kesusahan, ujian, musibah, sehinggakan kita rasa kita tak mampu hadapinya. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikulnya. Ingatlah, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, kadang-kadang apa yang kamu rasa buruk tersebut ianya baik bagi kamu. Tetapi kadang-kadang kalau kamu rasa itu baik bagi kamu, sebenarnya buruk bagi kamu. Hikmah Allah Ta'ala itu maha hebat. Mungkin kita tidak melihatnya sekarang, tetapi mungkin 10 hari daripada sekarang ianya memberikan kegembiraan disebabkan musibah tersebut. Pesanan ikhlas ini daripada saya, P.U. Razi, untuk Negeri FM.

0: Pak, sedih lah Pak.
1: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
0: Ya, kau Pak Anjan, no, Pak.
1: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
0: Tapi.
1: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamai lah dengan semua orang.
0: Pulak dah.
1: Ya, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma, kau ni parah betul ni, kan?
0: Kenapa?
1: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
0: Yalah, Pak An. Betul lah tu, kan?
2: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.
3: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
4: Saya tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
3: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
4: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
3: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
5: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

Yop, The Great FM ingat sampai bila-bila. Itu tadi Zuhud dari Dato' Ibn Nasir, Kimi Kimo dan Lucas Sikta. Baru sahaja menghiburkan anda. Dan kembali kita dalam Santai Negeri FM hari ini, edisi Rabu 17 Jun 2026, bersamaan 1 Muharram 1448 Hijrah. Salam Ma'al Hijrah saya ucapkan buat seluruh pendengar Negeri FM yang dengar di radio dan juga yang stream kami di RTM Click. Alright, dengan tema tahun ini, Ma'al Hijrah, Madani dihayati, ummah diberkati. Ikhlas daripada kami, dari warga kerja Negeri FM. Alright, dan pastinya Fad akan menemani anda sehingga jam 6 petang nanti. Dan pukul 12 tengah hari tadi, ada lagu-lagu kerohanian dan juga nasyid terbaik tanpa henti telah pun anda dapat dengarkan playlistnya. Tapi selepas ini ada banyak lagi lagu-lagu terbaik juga. Kita nak bercerita berkenaan dengan Piala Dunia 2026, perlawanan semalam yang telah pun berlangsung, dan pastinya ada macam-macam jugalah yang akan kita kongsikan dengan anda dari masa ke semasa. Jadi apa kata untuk anda terus stay tune di frekuensi kami 92.6, 95.7 dan 107.7 yang dengar secara dalam talian. Macam biasa, kita stream di www.rtmclick.rtm.gov.my. Boleh terus cari je Negeri FM. Alright, sekarang ni berhibur dulu dengan Laika Alfunsu dengan Kasmaran. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: pengumuman penting untuk para penumpang tempat duduk belakang. Ya, anda di belakang sana. Lihat pemandu di hadapan, kemudian lihat penumpang di sebelahnya. Yang mana satu anda ingin lihat mati dahulu? Tanpa memakai tali pinggang keselamatan, anda boleh membunuh salah seorang dengan impak 40 kali berat badan anda. Seperti ini. Ia berlaku dalam sekelip mata. Pilihlah sama ada anda ingin terbunuh atau penyebab kematian orang di depan. Demi keselamatan semua, pakai tali pinggang keselamatan di belakang. Anda mampu mengubahnya.
1: Dengarkan Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7 ataupun anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda. Dengarkan Negeri FM di mana-mana sahaja. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Moh dorang datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 minit pagi sehingga pukul 11.30 minit malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Port Dickson, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 peringkat sekolah, pertandingan peragaan busana kita semula, pencarian bakat bintang kecil RTM, mini pavilion tahun melawat Negeri Sembilan, Aborigine Idol, pasport pelancongan budaya, telepok pon fitness, cabutan bertuah, jualan, pameran dan demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian piring lambung mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya. Air laut bertambah masing ke
1: pokan podeksin. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, Menuk FM ingat sampai bila-bila. Itu dia Azara Band featuring Baby Acha dengan lagu baru mereka bertajuk Dua Jiwa Satu Cinta. Macam tu. Anda boleh dengarkan lagu-lagu macam ni pastinya di Negeri FM. Tak kiralah waktu berapa pun, pukul 6 pagi ke dalam segmen Radar Pagi, pukul 10 sampai pukul 2 petang ke dalam segmen Santai, ataupun dalam segmen Muncak Petang 2 hingga 6 petang, ataupun Ekspresi Negeri FM 6 petang hingga 12 tengah malam, kami tetap akan hiburkan anda dengan lagu-lagu terbaik dan juga informasi terkini. Alright, untuk seketika ini, untuk yang memandu lah kan, sekarang hari ini merupakan hari cuti umum lah untuk semua kan. Kita menyambut Ma'al Hijrah Tahun Baru Islam untuk tahun ini 1448 Hijrah. Kan? Dan pastinya ramai yang akan mengambil kesempatan cuti ini untuk berehat lah, pergi berjalan lah. Ada yang nak melakukan sesuatu yang mungkin penting juga untuk mereka kan. Aktiviti lah, pelbagai aktiviti yang dilakukan bersama dengan keluarga tercinta. Jadi perkataan untuk anda yang tengah memandu, hati-hati dekat jalan raya, semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing. Okey, kan, nak pergilah mana-mana pun tak kisahlah, yang penting tune in terus Negeri FM 92.6, 95.7 ataupun 107.7. Macam tu barulah mantap kan. Alright, juga nak kongsikan dengan anda info trafik, terutamanya di Plus Traffic lah, di mana baru je lebih kurang 5 minit yang tadi ada berlakunya kemalangan di kilometer 204.3 arah utara dari Air Keruh ke Simpang 4. Dan lorong kiri di sana, juga lorong tengah, ada dua lorong terhalang dan trafik perlahan sekarang ini sepanjang 3.8 km. Untuk anda yang memandu di kawasan tersebut, sila berhati-hati dan patuhi arahan papan tanda lah. Okay? Juga berkenaan dengan insiden kemalangan juga yang berlaku lebih kurang 1 jam yang tadi di NKVE kilometer 9.1 arah utara dari Shah Alam ke Subang. Kalau tadi lorong kiri dan juga lorong kanannya terhalang, dan untuk sekarang ini status terkini, lorong kanan dan juga tengah telah pun kembali dibuka, manakala lorong kiri untuk susur ke Lebuh Raya Elit sekarang ini terhalang dan trafik masih lagi perlahan. Alright, jadi Fad nak pesan lah dekat semua pendengar kita kan, tak kira lah nak pergi mana sekalipun, jalan jauh ataupun jalan dekat-dekat dengan rumah sahaja, yang paling penting sekali kena terus fokus dengan pemanduan masing-masing. Jangan biarkan gadget kita ni yang sepatutnya membantu menyenangkan hidup kita, tapi dia boleh menyusahkan kita bila terganggu ketika kita memandu. Alright, jadi terus fokus dan pastinya terus berhibur bersama kami di Negeri FM. Kalau rasa mengantuk kan, sama ada anda nak berhenti dulu dekat tepi, rehat sekejap, ataupun buka je radio kuat-kuat, sebab ada banyak lagu-lagu terbaik pastinya akan kami belanja anda. Sekarang ni kita ada Kakak Azraf, Noki dan juga Loka B. Gila, dengarkan dalam Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Itulah, kalau sedang memandu, pastikan anda jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Jangan rapat sangat. Kalau tak, ha, jadilah macam ni. Kena jaga jarak kenderaan anda, okey? Untuk keselamatan kita bersama. Pesanan ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan, menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: terbaik, cerita-cerita dunia hiburan tempatan dan antarabangsa setiap Ahad 10 pagi bersama-sama saya, Zul. Kalau terlepas, jangan risau. Sebab ada siaran ulangan pukul 9 hari yang sama. Hujung minggu kita berhibur dengan Carta Hits Negeri FM.
1: Carta Hits Negeri FM. Dengarkan Carta Hits Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.

Ya, monografi ingat sampai bila-bila. Itu dia tadi, baru je kita throwback lagu daripada Stings, Dalam Diam Aku Mencintaimu. Alright, baru saja menghiburkan anda. Dan sekarang ini kalau anda perasan, tengok dekat luar rumah masing-masing, memang tengah hujan turun lah di sekitar kompleks penjalan Sungai Gadut ni. Pastinya di kawasan Senawang, di Seremban, memang hujan lah. Mungkin di kawasan yang lain mungkin berbeza kan. Tapi tak apa, kejap lagi insyaAllah kita pantau lah, kita tengok-tengok sikit tinjauan cuaca menerusi Met Malaysia. Kejap lagi Fad akan kongsikan dengan anda. Sebab sekarang ni ada berita gembira yang Fad nak share, nak kongsi untuk semua. Kan, sebab ada juga sekarang ni, walaupun ramai yang membuat pembayaran menggunakan QR code ataupun kita debit aja dekat mana-mana kedai sekarang ni kan, dah mudah. Tapi kita tak sangkal juga yang mana penggunaan wang tunai ataupun cash ni pun perlu juga, penting juga kan. Jadi untuk anda yang selalu pening kepala, mana yang nak cari mesin ATM yang sama dengan kad bank kita, sebab nak elakkan charge RM1 tu. Jadi ini berita gembira lah untuk kita semua yang selalu buat macam ni kan. Sebab apa, bermula 1 Julai 2026 ni, semua bank dekat Malaysia akan memansuhkan sepenuhnya charge RM1 untuk pengeluaran tunai antarabank di mesin ATM dan Smart Recycler Machine ataupun SRM. ATM dan SRM. Selepas ni, tiada lagi istilah rugi RM1 untuk kita keluarkan duit kita sebab terpaksa guna ATM bank yang lain. Sebab yang itu je yang kita jumpa yang paling dekat kan. Tapi sekarang ni semua pun dah boleh dah, dan tiada lagi charge RM1. Dan keputusan besar ini sebenarnya diumumkan melalui satu kenyataan bersama oleh 3 persatuan perbankan utama negara, iaitu Persatuan Bank-Bank Malaysia, Persatuan Institusi Perbankan dan Keuangan Islam Malaysia serta Persatuan Institusi Keuangan Pembangunan Malaysia. Jadi inisiatif ini dijayakan dengan kerjasama Payment Network Malaysia Sdn Bhd ataupun PayNet, sekaligus membolehkan pemegang kad debit untuk mengakses lebih 14,000 mesin ATM dan juga SRM di seluruh negara tanpa mengira bank pengeluar kad anda. Jadi yang paling best tu, pengeluaran percuma ni adalah tanpa had. Jadi memang dia bukan promosi guna 2-3 kali, tak ada, tak ada charge. Lepas tu baru ada charge. Tidak eh. Memang unlimited lah katanya. Kan, memang boleh digunakan secara percuma tanpa had. Okay, dan mereka juga faham yang mana wang tunai masih lagi penting untuk rakyat di negara ini. Kan, walaupun kita sekarang ni sedang rancak lah ke arah digitalisasi, digitalize, yang mana kita sekarang ini sering menggunakan QR code dan juga debit di mana-mana kedai yang kita pergi kan, walaupun di kedai-kedai ataupun gerai-gerai makan kan, memang dah mudah dah sekarang ni. Tapi mereka tetap mengakuilah yang mana wang tunai masih lagi menjadi keperluan utama lah untuk sebahagian besar rakyat Malaysia untuk menguruskan perbelanjaan harian mereka, anak-anak ke kedai ke kan, kadang-kadang perlukan juga, lagi-lagi yang berniaga ni kan, kena juga standby cashnya kan. Jadi dengan pemansuhan charge RM1 ini, sedikit sebanyak dapatlah meringankan beban kewangan harian rakyat kita ni, terutamanya untuk mereka yang tinggal di kawasan yang mempunyai akses terhad kepada bank-bank ataupun ATM-ATM yang tertentu. Betul juga kan. Jadi dengan inisiatif ni nampaknya satu berita gembira lagi yang dapat kita dengar untuk Malaysia, terutamanya rakyat Malaysia lah kan. Lepas ini dah mudah dah kan, kalau nak guna wang tunai dah boleh pergi mana-mana ATM yang terdekat, tak kiralah bank apa sekalipun, tetap RM1 tu dah tak di charge dah. Senyum lebar lah masing-masing yang suka keluarkan wang tunai ni kan. Alright, baik, itu yang dapat Fad kongsikan untuk anda seketika ini. Kejap lagi ada banyak lagi info-info terkini yang akan Fad kongsikan dengan anda, termasuk program-program yang menarik yang mana Negeri FM juga akan turun padang nanti. Jadi jangan ke mana-mana, terus dengarkan Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6, ingat sampai bila-bila.

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan Gus Manta, Mio Adlan, Anas Farid

Ya, program Bimbingan Sampai Bila-Bila. Itu dia Wan Sen yang terbaru dengan lagu baru Eden Dah Kobar tajuk kan. Itulah Dah Kobar tak mau dengar. Dan sekarang ni kembali lah bersama dengan saya DJ Fat menemani anda dari jam 12.30 hari tadi sampailah pukul 6 petang nanti. Kalau tadi Nen Dah Kobar, ni Fat Dah Kobar pula. Yang mana sekejap lagi kan semua yang tengah dengar Negeri FM ni, yang tengah dengar Kek Radio ko ataupun yang stream dekat mana-mana sajalah yang apa anda berada, apa kata untuk anda terus stay tune sebab sekejap lagi kita ada berita Negeri FM. Dan selepas itu pastinya ada macam-macam lagi hiburan dan juga informasi terbaik menanti anda. Tadi Fat dah janji nak kita nak tengok-tengok, nak kongsikan tentang tinjauan cuaca hari ini menerusi Met Malaysia. Kalau hari ini kan Rabu 17 hari bulan 6 ataupun Jun 2026. Kalau kita tengok cuaca kebanyakannya, kalau di Negeri Sembilan ni memang ribut petir di beberapa tempat lah, terutamanya di kawasan pedalaman. Kalau pagi tadi memang hujan dekat mana-mana, dan petang ini pula ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Tapi di Senawang, sekitar Seremban pun tetap hujan juga, cuma tidaklah ribut petir kan. Cumanya hujan turun, mungkin hujan rahmat sebenarnya kita menyambut Maal Hijrah, tahun baru Hijrah 1448 ni kan. Dan pastinya untuk yang memandu juga kena terus berhati-hati lah kan. Bila hujan ni kemungkinan jalan licin, kalau hujan lebat ada lopak air dan sebagainya. Kalau boleh elak lah, tapi kena juga bawa ataupun memandu secara berhati-hati kan. Kadang-kadang bila hujan lebat, kalau kita perasan ada yang bawa motor tu berhenti tempat untuk berteduh kan. Dan kadang-kadang ada juga lopak air, kena langgar pula dengan kenderaan kan lopak air tu. Lepas tu terus air tu terkena, terpercik lah terus kepada pelunggan motor yang tengah berteduh tu. Jadi kita kena tengok-tengok juga kan keadaan semasa macam mana. Dan pastinya kita tak nak lah perkara-perkara macam tu berlaku kan. Kesian dekat mereka kan, terutamanya yang bawa motosikal ni. Sebab bila hujan mereka kadang-kadang memang sangat-sangat susah lah untuk mereka teruskan perjalanan, terutamanya untuk yang penghantar-penghantar makanan yang bekerja di atas jalan raya ni kan. Jadi Pak Luci akan selamat bekerja juga untuk mereka semua. Tak kiralah anda penghantar makanan ke, penghantar barang ke, e-hailing ke, ataupun pilot darat kita. Yang paling penting sekali, anda kena terus memandu dengan berhati-hati dan pastikan anda semua selamat sampailah ke destinasi masing-masing. Elakkan main handphone je, insyaAllah. Terus fokus dengan pemanduan kita.

Right, Fad doakan macam tu. Semoga selamat sampai. Dan pasti anda boleh layan lagu-lagu terbaik, boleh karaoke sama-sama ke dekat dalam kenderaan tu, sambil layan Negeri FM untuk hari ini. Alright, kita berhibur dulu dengan Coklat Karma. Terus dengarkan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Moh dong eh, datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 minit pagi sehingga pukul 11.30 minit malam. Bertompet di Pantai Batu Satu Perdiksen, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 Peringkat Sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan, Aborigin Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Teleport Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, Malam Gala Perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian Piring Lambung Mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya.
1: Air laut bertambah masing ke pokan podeksi.
2: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Ya, Blok FM ingat sampai bila-bila. Itu dia Dato' Atan featuring Wari dengan Gadis Jolobu. Baru saja menghiburkan anda dan baru saja kita selesai untuk dengarkan berita Negeri FM bersama-sama rakan setugas Fazril Amri. Dia saya sendiri lah tu sebenarnya yang baca berita tadi itu kan. Dan sekarang ni masih lagi terus menemani anda pastinya dalam Santai 12.6. Untuk hari ini, hari Rabu 17 Jun 2026. Hari ini juga 1 Muharram 1448 Hijrah. Salam Al Hijrah saya ucapkan buat anda semua yang masih lagi setia mendengarkan Negeri FM. Alright, Fat nak kongsikan dengan anda pastinya program ataupun event yang menarik yang ditunggu-tunggu setiap tahun. Ini untuk tahun yang kedua, iaitu Festival Rentak Negeri 2026 Lantai Adat Laman Budaya. Jadi Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN dengan kerjasama Majlis Perbadanan Politikson MPPD dan Havoc Food Festival membawakan anda program pelancongan budaya Festival Rentak Negeri 2026. Festival ini merupakan salah satu usaha berterusan dalam mempromosikan kempen Tahun Melawat Malaysia 2026 juga Tahun Melawat Negeri Sembilan 2026. Pelbagai aktiviti menarik, pameran kebudayaan dan jualan makanan yang menarik menanti anda semua. Yang paling penting dekat sini antara aktiviti-aktiviti yang menarik tu ada fun walk, ada juga pameran haiwan secara percuma, ada pertandingan dam harimau. Yang ini memang rare, cari dekat tempat lain memang tak ada. Dam harimau ni memang dekat Negeri Sembilan. Kalau nak tengok cara dan gaya permainannya, nak belajar, boleh datang ke Festival Rentak Negeri nanti, okay? Ada juga telepok pound fitness. Sambil-sambil exercise sambil menggunakan telepok kan untuk kita tunjukkan budaya kita kepada yang lain-lain untuk menyaksikan, terutamanya untuk mereka yang datang ke Negeri Sembilan untuk berjalan-jalan kan, dapat mereka tengok kita punya budaya macam tu. Juga ada pertandingan perarakan tandu pengantin. Wah, ini pun menarik juga, dah lama kita tak saksikan di majlis-majlis kahwin kan, untuk perarakan tandu ni. Jadi dekat Festival Rentak Negeri nanti boleh juga kita saksikan pertandingan menghias replika rumah tradisional Negeri Sembilan juga akan turut diadakan di sana. Dan jangan lupa juga ada fashion show tau. Yang ini memang sangat-sangat menarik lah. Okey, pertandingan peragaan busana kitar semula juga turut diadakan. Pastinya semua itu anda boleh dapatkan di Festival Rentak Negeri 2026. Jangan lupa akan ada artis-artis yang akan membuat persembahan menarik menanti anda di sana. Jadi jangan lupa lah untuk terus datang ke Pantai Batu 1 Port Dickson. Dekat mana lagi? Tahun lepas tempat yang sama, tahun ini juga tempat yang sama. Pada 26 hingga 28 Jun 2026 bermula Jumaat, Sabtu dan juga Ahad bermula pukul 8 pagi hingga 11.30 minit malam. Moh doreh ramai-ramai ke Festival Rentak Negeri 2026.
1: Salam bertandang negeri adatku, tanah pusaku elok-elok, alam terkembang menjadi kubu.

0: dong eh, datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun Jumaat hingga Ahad, bermula seawal pukul 8.30 pagi sehingga pukul 11.30 malam, bertompek di Pantai Batu Satu Prediction, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda, antaranya Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 peringkat sekolah, pertandingan peragaan busana kita semula, pencarian bakat bintang kecil RTM, mini pavilion tahun melawat Negeri Sembilan, Aborigin Idol, pasport pelancongan budaya, teleport pond fitness, cabutan bertuah, jualan, pameran dan demonstrasi. Eh, banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian piring lambung mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Nizam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan berpengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik.
1: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: sms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

Ya, Blok FM ingat sampai bila-bila UK dengan Di Sana Menanti, Di Sini Menunggu baru sahaja menghiburkan anda. Alright, lagu-lagu hits ni pastinya kami belanja untuk anda yang terus setia mendengarkan Negeri FM, yang dengarkan kami di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih saya ucapkan buat anda semua. Dan jangan lupa untuk terus layan sekejap 6 petang nanti, saya akan masih lagi ke udara dalam segmen Santai 12.6. Okay. Kita nak kongsi keputusan perlawanan untuk Piala Dunia FIFA 2026. Game ataupun perlawanan yang dah pun bermula pagi tadi sebenarnya, di mana menyaksikan beberapa aksi sengit apabila Argentina berjaya menang dengan bergaya dengan skor 3-0 untuk menewaskan Algeria. Manakala Austria pula berjaya mempertahankan kedudukan selepas menang 3-1 kepada Jordan. Perancis pastinya menempati ramalan untuk raih mata 3-1 dalam perlawanan menentang Senegal. Dan untuk Norway pula bangga untuk membawa pulang kemenangan 4-1 selepas mengalahkan pasukan Iraq. Jadi inilah keputusan-keputusan perlawanan untuk Piala Dunia pada pagi tadi kan. Jadi kepada anda semua dah dapat saksikan perlawanan-perlawanan yang hangat pastinya di RTM. Dan juga jangan lupa selepas ini kita akan beralih tumpuan kita kepada pertemuan di antara Portugal menentang Democratic Republic of Congo yang akan berlangsung pada jam 1 pagi ini. Alright, pastinya peminat-peminat bola sepak di seluruh Malaysia ni mungkin matanya rabak sikit kan, sebab apa, matanya ada pandai sikit. Perlawanan-perlawanan yang menarik ni daripada bermula pukul 1 pagi, 3 pagi, ada perlawanan yang bermula pukul 8 pagi, pukul 12 tengah hari pun ada juga kan. Jadi memang itu antara yang ujian lah ketika kita sedang berada dalam Piala Dunia 2026 ni kan. Suasana yang menarik pastinya dapat juga kita tonton menerusi RTM sebagai penyiar rasmi bersama dengan Unify TV kan. Jadi alhamdulillah dapat kita saksikan. Dan kadang-kadang ada masalah juga kan di RTM Click. Jadi kami di RTM mohon maaf, dan pastinya akan kami terus untuk memperbaiki dan juga terus membawakan kesemua siaran 104 perlawanan untuk Piala Dunia 2026. Nanti Fad kongsikan perlawanan apa lagi yang akan bermain pada pagi esok. Dan juga ada lagi yang Fad nak kongsikan berkenaan dengan Piala Dunia lah. Menarik kan, sebab pastinya kita teruja tengok perlawanan Piala Dunia. Lagi-lagi di awal-awal ni perlawanan masih lagi dalam peringkat kumpulan, dan banyak pasukan-pasukan baru yang buat pertama kalinya berjaya untuk berada di dalam Piala Dunia. Dan kebanyakan pasukan-pasukan Asia juga menunjukkan taring mereka untuk menawarkan sesuatu yang menarik lah untuk kita semua saksikan. Jadi itu sebenarnya petanda yang baik, dan kemungkinan disebabkan pertambahan pasukan dalam Piala Dunia kali ini, mungkin negara kita juga berpotensi untuk berada di pentas yang paling berprestij ini, Piala Dunia, mungkin di masa yang akan datang. Itu yang kita harapkan pastinya untuk peminat-peminat di Malaysia. Kita doakan yang terbaiklah untuk skuad Harimau Malaya kita. Semoga satu hari nanti mereka juga dapat berjaya untuk berada di peringkat yang berprestij ini, iaitu di pentas Piala Dunia. Alright, terus dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila. I'm

0: Bagus.
1: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.
1: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Amboi,
1: tahu sebenarnya kan makanan segera mengandungi kalori yang sangat tinggi dan nutrisi rendah. Tapi anda semua sengaja endahkan. Tak takut ke tubuh yang sihat tu tiba-tiba dapat sakit? Dah. Jom kita sama-sama amalkan pemakanan yang sihat dan seimbang, kerana corak pemakanan sangat penting dalam membantu kita semua untuk menghindari daripada sebarang penyakit. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Negeri

Ya, Black FM ingat sampai bila-bila. Insomniac featuring Nabila Razali, Cerita Kita, baru saja menghiburkan anda. 4:19 minit petang sekarang ini. Kita berada di jam yang terbarulah untuk anda mendengarkan santai 12:06 hari ini, hari Rabu 17 Jun 2026. Salam satu Muharram 1448 Hijrah, tahun baru Hijrah yang kita sambut untuk tahun ini. Dan pastinya semalam juga telah pun dapat kita perdengarkan sama-sama kan bacaan doa awal tahun dan juga doa akhir tahun. Dan untuk tahun ini Ma'al Hijrah dengan temanya Madani Dihayati Ummah Diberkati. Alright, dan semalam dapat juga untuk tim Negeri FM menyantuni dan juga ziarah kasih pendengar setia Negeri FM, di mana ziarah kasih bersama dengan Puan Zaliha Jantan ataupun Mak Usu Raja Alias, yang ini merupakan seorang pendengar setia Negeri FM yang telah mengikuti siaran radio ini sejak era 1980-an lagi. Dan bagi beliau, siaran radio bukan sekadar medium hiburan, malah menjadi teman setia ketika menguruskan kerja-kerja rumah dan menemani perjalanan kehidupan seharian. Jadi banyaklah kenangan, informasi dan juga lagu-lagu yang berkumandang di corong radio sentiasa terpahat dalam ingatan beliau. Jadi dalam ziarah penuh mesra ini semalam dapat DJ Azizi bersama-sama DJ khas kita mewakili pengarah Negeri FM lah, berpeluang untuk bertemu dan beramah mesra dengan pendengar setia kita yang terpilih ni, iaitu Mak Usu Raja Alias. Dan pertemuan ini turut disediakan lagi dengan kehadiran ke Majlis Ma'al Hijrah Peringkat Negeri 9 1448 Hijrah yang berlangsung di Masjid Tuanku Muhriz Bandar Sri Jempol semalam. Jadi sesungguhnya kasih sayang di antara penyampai Negeri FM dan juga pendengar-pendengar Negeri FM tak pernah mengenal batas waktu. Sokongan yang diberikan oleh pendengar setia kita seperti Mak Usu Raja Alias ni menjadi inspirasi lah untuk seluruh warga Negeri FM, terutamanya untuk penyampai-penyampai Negeri FM, penerbit-penerbit kita, untuk terus menyampaikan info terkini yang terbaik kepada masyarakat. Okay, terima kasih kami ucapkan atas kesetiaan yang tidak berbelah bahagi kepada Mak Usu Raja Alias kita. Kenangan ini pastinya akan terus terpahat di hati. Hashtag ingat sampai bila-bila. Cewah, kan terharu pula saya bacanya. Terima kasih lah Mak Usu Raja Alias kita dan juga pendengar-pendengar setia Negeri FM yang memang daripada sejak dulu lagi lah kan, sejak Radio 3, Radio Malaysia Negeri 9, ramai yang masih lagi bersama-sama kita di Negeri FM ni. Terima kasih yang tak terhinggalah kami ucapkan. Tanpa anda, siapalah kami di Negeri FM ni kan. Jadi dengan itu pastinya kami ingin menghormati anda dan juga ingin membelanja anda lagu-lagu yang anda suka. Okay, siapa yang nak dengar lagu permintaan mereka disiarkan di radio, sekejap lagi anda boleh hantarkan terus lagu permintaan anda. Letakkan tajuk lagu dan juga nama penyanyi di WhatsApp Negeri FM 0126030603. Kita ada lagu baru dari Yoni Boy featuring Kaideva, Sendiri. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Lok Terma.
2: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Jom Negeri FM ingat sampai bila-bila. Itu dia Dalam Diam dari Mojek Hafiz, Zain Nakal dan Zami Harith. Baru saja menghiburkan anda. Baiklah, nak bagi tahu dengan anda semua yang mana sekejap saja lagi di Seremban dan juga Port Dickson akan masuknya waktu solat Fardu Asar hari ini. Tepat 4.41 minit petang. Jadi Fad dan juga tim Negeri FM lah, kan, seluruh keluarga di Negeri FM ni nak ucapkan selamat menunaikan solat Fardu Asar untuk semua sekejap lagi. Dan salam ma'al hijrah untuk semua. Terus dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Lop Terma.
2: Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, dek informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong ngano Gori FM yo, ingat sampai bila-bila.

0: bersyukur kepada Allah. Sadaqa Rasulullah. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bidhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna ala al-hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udhu bika min al-barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif 'anna hadzal bala'i wal waba' wa qina sharral rada wa najjina min at-ta'ni wat-ta'un wash-shada'id wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina wa qaryatina hadhihi khassatan wa min buldanil muslimin kafatan 'ammatan innaka 'ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir walhamdulillahi rabbil 'alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah, Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah, Tuhan yang memiliki kerajaan yang maha agung. Kami berserah diri kepada Zat yang maha hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Sesebuah negara akan menanggung malang sekiranya mempunyai pemimpin yang memilih bertindak secara impulsif dan melulu mengikut emosi. Demikian titah timbalan Yang di-Pertuan Agong Sultan Nazrin Shah. Baginda bertitah tindakan pemimpin yang melatah dan terburu-buru tanpa berfikir panjang demi mengutamakan kepentingan jangka pendek hanya akan membawa kerosakan yang akhirnya ditanggung rakyat. Sultan Nazrin bertitah pada Majlis Sambutan Maal Hijrah 1448 Hijriah, Peringkat Kebangsaan di Masjid Putra. Sultan Nazrin yang juga Sultan Perak bertitah semangat pengorbanan yang ditunjukkan dalam peristiwa hijrah perlu terus dihayati umat Islam bagi mendepani cabaran mendatang. Baginda menzahirkan kebimbangan terhadap semangat pengorbanan yang kini dilihat semakin kabur dan hanya bersifat retorik semata-mata.
1: Perjuangan menjadi tidak bermakna tanpa pengorbanan. Pengorbanan tidak sekadar reda hilang sesuatu yang kita sayangi, tetapi kesanggupan meletakkan kepentingan yang lebih besar mengatasi kepentingan diri sendiri. Pengorbanan menuntut keberanian, ketabahan dan keikhlasan. Pengorbanan memerlukan kesediaan meninggalkan keselesaan, menanggung kesukaran dan menghadapi kesulitan demi mencapai matlamat yang lebih mulia.
0: Sultan Nazrin Shah. Pengiktirafan yang diberikan kepada penerima anugerah tokoh Maal Hijrah wajar dijadikan inspirasi buat semua umat Islam di negara ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi menyeru, umat Islam diseru untuk terus menimba ilmu, berbakti kepada masyarakat dan menyumbang kepada pembangunan ummah termasuk negara serta peradaban Islam. Terdahulu, Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIEM Profesor Emeritus Dato Dr. Osman Bakar diumum sebagai tokoh Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan. Beliau menyifatkan perjalanan lebih 5 dekad bergelar ahli akademik sebagai satu bentuk jihad yang perlu diteruskan sepanjang hayat.
2: Saya sebagai dalam penceburan diri saya dalam ilmu ini, saya telah juga berpindah ataupun bertukar tempat dari satu pusat ilmu ke pusat ilmu di merata tempat di dunia, bukan di Malaysia saja, di barat, di timur. Kemudian saya juga cuba meneroka pelbagai bidang ilmu, ingin mendalami pelbagai cabang ilmu. Mula-mula saya dalam bidang matematik, kemudian saya mencubur diri dalam bidang agama, bidang falsafah, bidang perbandingan agama.
0: Sementara itu, tokoh Maal Hijrah Antarabangsa tahun ini diberikan kepada seorang pakar fiqh Islam dari Maghribi, Dr. Ahmad Al-Rasuni. Anggota Tentera Darat Malaysia yang maut akibat terkena letupan bom ketika menjalani latihan membaling grenad di Kem Hobart, Gurun Kedah, Brebet Siti Khadijah Sungip, 24 tahun, selamat dikebumikan pukul 1.15 tengah hari tadi. Suasana pilu menyelubungi tanah perkuburan Islam Taman Sri Lambak Johor apabila ahli keluarga, sanak saudara, rakan serta anggota tentera hadir memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham. Terdahulu, pada pukul 5.25 minit pagi tadi, jenazah Kopral Nur Azmi Abu Bakar, 40 tahun, selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Masjid Al-Bushra, Merbuk, Kedah. Upacara pengebumian Allahyarham dijalankan mengikut istiadat ketenteraan. Allahyarham meninggalkan seorang isteri, Siti Fairuz Muhammad Yusof, 38 tahun, dan dua orang anak, masing-masing berusia 14 dan 8 tahun. Sementara itu, ibu kepada Kopral Nur Azmi Abu Bakar, Fatimah Ismail, menyifatkan Allahyarham merupakan sebagai seorang yang tegas namun sangat menghormati dan sayang kepada ibu bapa dan keluarga. Anak ketiga daripada 5 beradik itu tidak pernah melawan atau mendengar membalas kata-kata apabila ditegur. Sebaliknya, hanya mendengar dan berdiam diri. Dakwaan 30 hingga 60 ribu pelajar memasuki universiti awam melalui pintu belakang adalah tuduhan berat. Ia boleh menjejaskan keyakinan rakyat terhadap integriti sistem pendidikan tinggi negara. Tegas Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, dakwaan tidak berasas itu bukan sahaja mencemarkan imej universiti awam, malah mewujudkan persepsi buruk seolah-olah pelajar yang layak dirampas demi kepentingan kewangan. Naratif sedemikian pendidikan memberikan implikasi besar terhadap kepercayaan masyarakat, khususnya ibu bapa dan pelajar yang sedang mengikuti proses kemasukan ke institusi pengajian tinggi.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Bola sepak Piala Dunia 2026, pengendali Algeria Vladimir Petkovic mengakui kesilapan anak-anak buahnya membuka peluang buat Lionel Messi menjaringkan hat-trick ketika Argentina mencatatkan kemenangan 3-0 dalam aksi kumpulan J. Meskipun memuji kualiti yang diperagakan bintang berusia 38 tahun itu, beliau kesal kerana pemainnya memberikan terlalu banyak ruang kepada lawan. Beliau mengingatkan pasukannya agar segera bangkit bagi menghadapi baki saingan kumpulan J menentang Jordan dan Austria. Austria meraihkan kemunculan di pentas Piala Dunia dengan kemenangan 3-1 ke atas wakil Asia Jordan dalam aksi kumpulan J hari ini. Gol Austria dihasilkan oleh Romano Schmidt, jaringan sendiri Yazan Al-Arab serta penalti pada minit akhir oleh Marko Artononovic. Manakala gol tunggal Jordan dijaringkan Ali Owen. Keputusan itu meletakkan Austria di tangga kedua kumpulan J berkongsi mata bersama Argentina. Bintang bola sepak Perancis Kylian Mbappe membuktikan statusnya sebagai penyerang berbisa di pentas Piala Dunia selepas meledak 2 gol membantu Perancis menewaskan Senegal 3-1. Dia kini hanya ketinggalan 2 gol di belakang Lionel Messi dan Miroslav Klose yang memegang rekod bersama dengan 16 gol. Cabaran Perancis dalam saingan kumpulan I akan diteruskan menentang Iraq dan Norway. Piala Dunia FIFA di Amerika Utara terus memikat lebih 1 juta penonton untuk 16 perlawanan pembukaan dengan kadar pengisian stadium mencecah 99%. Presiden FIFA Gianni Infantino menzahirkan penghargaan kepada penyokong dengan bergambar bersama penonton ke 1 juta Aaron Brand dalam satu hantaran di Instagram. Infantino turut menyifatkan kejohanan kali ini sebagai Piala Dunia FIFA yang paling inklusif.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Malaysia menyambut baik pemuktamadan Program Strategik Asia-Rusia bagi Kerjasama Perdagangan dan Pelaburan 2026 hingga 2035. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pelan itu akan menjadi pemangkin kepada fasa baharu hubungan ekonomi ASEAN-Rusia. Kerajaan akan terus mewujudkan dasar dan persekitaran kondusif bagi menggalakkan kerjasama perdagangan serta pelaburan. Tambah beliau, Program Strategik Asia-Rusia 2026 hingga 2035 menyediakan pelan hala tuju bagi memperkukuh kerjasama ekonomi kedua-dua pihak. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Forum Perniagaan ASEAN-Rusia di Kazan, Rusia. Pihak berkuasa Tunisia menghantar pulang hampir 100 migran dari wilayah Sub-Sahara Afrika bawah inisiatif kepulangan sukarela. Jurucakap Pengawal Keselamatan Kebangsaan Tunisia memaklumkan program tersebut melibatkan hampir 5,000 tahun individu tahun lalu. Kadar penghantaran pulang telah dipertingkat baru-baru ini dengan kekerapan penerbangan meningkat daripada sekali sebulan kepada penerbangan khas yang hampir menyamai masa harian. Australia melonggarkan nasihat perjalanan ke beberapa buah negara Asia Barat termasuk Emirah Arab Bersatu dan Qatar. Ia susulan perjanjian interim yang dicapai Amerika Syarikat dan Iran untuk menamatkan peperangan di wilayah tersebut. Menteri Luar Penny Wong bagaimanapun mengingatkan rakyatnya agar tetap mempertimbangkan keperluan untuk melancong memandangkan situasi keselamatan masih berpotensi berubah pantas tanpa sebarang amaran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengorbanan peristiwa hijrah perlu dihayati depani cabaran mendatang. Jawatan pelajar masuk universiti awam melalui pintu belakang, tuduhan berat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, Black FM ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam Rabu hari ini. Saya ucapkan buat semua 17 Jun 2026, 1 Muharram 1448 Hijrah. Salam Ma'al Hijrah. Saya ucapkan buat semua pendengar setia Dekeri FM yang terus dengarkan Dekeri FM daripada pukul 12 tengah hari tadi sampailah sekarang ini. Fad bersiaran menemani anda untuk santai 12.06. Alright, tadi baru je selesai kita dengarkan utama 5 petang menerusi pusat berita radio RTM di Angkasa Puri, Kota Media. Sekarang ni kembali di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad di Konti Utama Negeri FM. Fad bersiaran menemani anda untuk jam yang terakhir. Sekarang dah pun 5.21 minit petang. Alright, untuk jam terakhir ni macam biasa, kalau pendengar Negeri FM ada lagu permintaan yang nak diminta, ya, yang nak Fad belanja, insyaAllah boleh cuba-cuba hantarkan lagu permintaan anda. Alright, dan pastinya anda boleh hantarkan di frekuensi, di frekuensi pula, di WhatsApp Negeri FM lah. Letakkan tajuk lagu, nama penyanyi, terus hantar ke WhatsApp Negeri FM 012 603 0603. Terus berhibur bersama-sama kami di Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Kita Drama Band dengan babak pertama. Terus dengarkan Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Itulah, kalau sedang memandu, pastikan anda jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Jangan rapat sangat. Kalau tak, ha, jadilah macam ni. Kena jaga jarak kenderaan anda, okey? Untuk keselamatan kita bersama. Pesanan ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Ya, Pendengar FM, ingat sampai bila-bila itu diangkat dari Mimi Fly baru saja menghiburkan petang anda. Kembali bersama Fad dalam Santai 12.6 hari ini, teman anda. Alright, ini jam yang terakhir lah ya. Jadi Fad nak kongsikan dengan ini di mana pengakuan ataupun permohonan maaf dari kami di RTM di atas gangguan teknikal yang berlaku di platform RTM Click ketika siaran langsung separuh masa pertama untuk perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di antara Perancis dan juga Senegal pada 3 pagi tadi. Jadi Ketua Pengarah Penyiaran Jabatan Penyiaran Malaysia, KP kamilah, Ashwat Ismail berkata gangguan tersebut berpunca daripada masalah teknikal luar jangka lah, yang mana menyebabkan sebahagian pengguna mengalami kesukaran untuk mengakses siaran secara lancar melalui aplikasi RTM Click. Tapi bagaimanapun, pasukan teknikal RTM katanya bersama pihak penyedia teknologi telah pun mengambil tindakan untuk memulihkan perkhidmatan dengan kadar yang segera. Kami amat memahamilah kekecewaan para peminat sukan bola sepak yang menantikan perlawanan tersebut. Jadi pihak kami amat menghargai kesabaran, sokongan dan maklum balas yang diberikan sepanjang tempoh gangguan berlaku. Jadi sebagai penyiar rasmi kejohanan paling berprestij dunia ini, iaitu Piala Dunia 2026, RTM sentiasa komited untuk memastikan pengalaman tontonan yang terbaik buat seluruh rakyat Malaysia, termasuk melaksanakan langkah pengukuhan infrastruktur dan sistem penyiaran digital setiap masa bagi mengurangkan risiko gangguan teknikal daripada berulang. Mohon ampun dan maaf lah ya. Kami dah lakukan dengan terbaik, tetapi itulah dia kan, kadang-kadang gangguan teknikal memang akan berlaku kan. Jadi itu antara yang dapat Fad kongsikan untuk anda. Tapi jangan risau sebab ada banyak lagi perlawanan-perlawanan yang boleh kita saksikan, terutamanya untuk perlawanan pada malam ini 18 Jun, di mana Portugal akan bertemu Republic Democratic of Congo pada pukul 1 pagi nanti. Lepas tu perlawanan pada pukul 4 pagi, pasukan England bertemu Croatia. Ini salah satu perlawanan tumpuan untuk malam inilah. Pasukan Ghana akan bertemu pasukan Panama pukul 7 pagi, dan pukul 10 pagi nanti Uzbekistan akan bertemu pasukan Colombia. Itu adalah jadual perlawanan untuk pagi ini. Namun untuk siaran langsungnya di RTM, di channel Sukan RTM dan juga RTM Click, anda boleh saksikan perlawanan di antara pasukan Portugal dan Congo yang akan bersiaran secara live pukul 12 tengah hari untuk pra-perlawanan, dan seterusnya pukul 1 pagi, 12 tengah hari pula, 12 pagi, 12 tengah malam tu pukul ada pre-show, lepas tu pukul 1 dia akan live lah. Dan untuk pasukan perlawanan England bertemu Croatia pula akan live di TV OK dan RTM Click pada pukul 3 pagi untuk pra-perlawanan, dan seterusnya perlawanan akan bermula pada pukul 4 pagi. Dan untuk perlawanan di antara Ghana dan juga Panama, ini adalah perlawanan dengan siaran tertunda yang boleh saksikan di channel Sukan Plus dan juga RTM Click pada pukul 2.

Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
1: 92.6, 95.7 dan 107.7.
2: Ingat sampai bila-bila.
3: Kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
4: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
3: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
4: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
3: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap look terma.
5: Dengarkan Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7 ataupun anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda. Dengarkan Negeri FM di mana-mana sahaja. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, Gegar FM ingat sampai bila-bila. Itu The Niji dengan Biarlah. Lagu ini baru je menghiburkan petang anda. Alright, dan ini menandakan berakhirnya tugasan Fad menemani anda dari jam 12 tengah hari tadi sampailah sekarang ini untuk santai 12.06 kan. Hari ini edisi Rabu 17 Jun 2026 bersama 1 Muharram 1448 Hijrah. Salam Al-Hijrah juga saya ucapkan buat semua pendengar setia Negeri FM. Dan sekejap lagi anda kena terus dengarkan Negeri FM sebab pukul 6 petang nanti kita akan beralih ke Ekspresi Negeri FM. Dan untuk hari ini DJ Has akan menemani anda sehingga jam 12 tengah malam. Alright, ada ucapan dari rakan pendengar kita, Abang Bahanda Feda Palung 8, katanya nak ucapkan salam Al-Hijrah buat semua pendengar setia Negeri FM, rakan-rakan Facebooknya, warga Felda Palung 8, Palung 7, Kampung Jeram Panjang juga. Katanya cuaca sini hujan dan renyai je. Syukur Alhamdulillah, sejuklah sikit. Selalu tu panas je, betul juga kan. Alhamdulillah lah hujan kan. Lagi-lagi kita berada di tahun baru hijrah ni. Mungkin orang kata hujan rahmat tu yang turun di seluruh negeri sembilan kan. Apa-apa pun, terima kasih saya ucapkan buat abang-abang anda kita dan semua pendengar setia Negeri FM. Terus layan kami di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7. Sampai jumpa lagi untuk saya DJ Fad. Assalamualaikum. Saya tinggalkan anda dengan Bang Fiz Extravaganza. Jumpa lagi guys. Bye-bye.

0: Mah dong eh, datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 minit pagi sehingga pukul 11.30 minit malam. Bertompet di Pantai Batu Satu Perdiksen, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 Peringkat Sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan, Aborigine Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Telepok Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, Malam Gala Perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian Piring Lambung Mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya.
1: Air laut bertambah masin ke pokan podik sin. Negeri FM.

Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani buat semua pendengar setia Negeri FM. Selamat menyambut awal Muharram 1448 Hijri dan selamat bercuti buat anda semua yang tengah bersama keluarga dalam perjalanan pulang, singgah minum petang atau sedang menikmati waktu rehat di rumah. Terima kasih kerana terus memilih Negeri FM sebagai teman anda. Terima kasih juga kepada DJ Fat yang telah temankan anda sebelum ni. Sekarang tugas saya khas akan bersama dengan anda dalam ekspresi dari 6 petang hingga 12 tengah malam. Awal Muharram bukan sekadar hari cuti, tapi satu detik untuk kita muhasabah diri, membuka lembaran baru dan memperbaiki apa yang kurang dalam kehidupan kita. Moga tahun baru hijrah ini membawa lebih banyak kebahagiaan, ketenangan, rezeki dan kesihatan buat kita semua. Jadi walau apa jua aktiviti anda hari ini, nikmatilah waktu bersama insan tersayang dan gunakan hari cuti ini dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Teruskan bersama kami di 95.7, 92.6 dan 107.7 atau stream saja melalui RTM Klik di mana-mana selagi anda berada dengan telefon, boleh je stream. Baik, kita mulakan petang ni dengan lagu pilihan daripada Ais Fansyah, Erin CTJ, Takdir Cinta. Dengarkan di Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Sedar atau tidak, dunia kini sedang menghadapi krisis tenaga elektrik. Sejak dari tahun 2021 hingga pertengahan 2022, kita menyaksikan kesan ketara kenaikan harga elektrik di seluruh dunia. Di Malaysia juga tidak terkecuali. Tetapi rakyat tidak pernah merasa sebarang kenaikan kerana subsidi yang diberikan berulang kali. Namun, sampai bilakah kita mampu bertahan? Sebagai pengguna, kita boleh membantu negara menangani krisis tenaga ini dengan menggunakan elektrik secara bijak dari sekarang.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: FM, ingat sampai bila bila. 92.6 Negeri FM.
1: Kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik.
2: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

Negeri FM ingat sampai bila-bila masih bertemankan khas untuk edisi ekspresi hari ini 6 petang hingga 12 tengah malam. Untuk info cuaca pada petang dan malam ni, pada anda semua yang sedang bercuti sempena awal Muharram atau dalam perjalanan bersama keluarga, ambil perhatian dengan keadaan cuaca semasa ya. Berdasarkan ramalan Met Malaysia, beberapa kawasan di Semenanjung termasuk Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Kuala Lumpur dan sebahagian Negeri Sembilan dijangka mengalami ribut petir, hujan lebat serta angin kencang pada sebelah petang. Jadi pada yang merancang aktiviti luar atau sedang memandu, pastikan sentiasa berwaspada dan utamakan keselamatan. Menjelang malam pula, cuaca di kebanyakan kawasan dijangka beransur reda dengan keadaan lebih baik dan selesa untuk aktiviti bersama keluarga. Sementara itu di Sabah dan Sarawak serta Labuan berpotensi menerima hujan serta ribut petir di beberapa kawasan pada waktu petang ini sebelum cuaca kembali stabil pada waktu malam. Suhu hari ini pula berada sekitar 24 hingga 34 darjah Celsius dengan keadaan agak panas sebelum hujan turun di setengah kawasan. Apapun, semoga urusan dan perjalanan anda dipermudahkan. Pandu cermat, berhati-hati di jalan raya dan sentiasa peka dengan amaran cuaca terkini daripada Map Malaysia. Teruskan bersama khas, kita layan dulu lagu daripada Aziz, Mengintai dari Tirai Kamar, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Negeri FM, ingat

Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RT

0: jiwa.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Itu tadi lagu dendangan daripada Farah Wahida dengan Tanpamu. Masih bertemankan khas untuk edisi ekspresi 6 petang hingga 12 tengah malam. Pendengar setia Negeri FM, hari ini kita menyambut awal Muharram, iaitu permulaan tahun baru dalam kalender hijrah. Selain bercuti dan meluangkan masa bersama keluarga, ini juga masa yang sesuai untuk kita melakukan sedikit muhasabah diri. Kadang-kadang kita terlalu sibuk mengejar urusan harian sehingga terlupa untuk melihat kembali perjalanan hidup kita sepanjang tahun yang lalu. Antara perkara yang boleh kita lakukan pada awal Muharram ini ialah meluangkan masa bersama keluarga, menziarahi ibu bapa, memperbanyakkan bacaan Al-Quran, menghadiri majlis ilmu atau sekadar mengambil sedikit masa untuk menyusun semula matlamat dan azam yang lebih baik untuk diri kita. Yang paling penting, jadikan tahun baru hijrah ini sebagai peluang untuk memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sesama manusia dan juga diri kita sendiri. Kerana perubahan besar selalunya bermula dengan langkah yang kecil yang dilakukan secara konsisten. Semoga tahun baru ini membawa lebih banyak keberkatan, ketenangan dan kebahagiaan buat kita semua. Selepas ini kita teruskan hiburan dengan lagu daripada Aida Jebat dengan Pencuri Hati. Kekalkan kesetiaan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM hanya yang terbaik.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Itu tadi lagu dendangan daripada Black dengan Hijab Rindu, membawa kita ke 6.52 minit petang. Masih bertemankan khas untuk ekspresi 6 petang hingga 12 tengah malam. Buat muslimin dan muslimat, waktu azan maghrib bagi kawasan Seremban dan Port Dickson untuk hari ini adalah pada pukul 7.23 minit malam. Saat mentari melaburkan tirainya, marilah kita sama-sama mengambil peluang untuk berhenti seketika daripada kesibukan harian, menunaikan solat, bermuhasabah dan mensyukuri segala nikmat yang telah dikurniakan. Pada yang masih dalam perjalanan, pandulah dengan cermat dan semoga selamat sampai ke destinasi. Sebelum ini kita akan dendangkan lagu daripada Alia, Sesal Separuh Nyawa. Dengarkan di Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Dah hujung minggu, jom dengarkan Radar Extra 6 hingga 12 tengah.

0: FM ingat sampai bila-bila.
1: Nagari FM.
2: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu.

0: إبراهيم آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Ya Allah, wahai Tuhan kami, jauhkan kami, lindungi kami dari azab jahanam. Sesungguhnya azab itu adalah kebinasaan yang kekal.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.

0: apabila terbit matahari. Engkau mendamaikan antara dua orang adalah sedekah. Engkau membantu seseorang menaiki tunggangannya ataupun mengangkat barang-barang ke atas tunggangan adalah sedekah. Kata-kata manis juga sedekah. Setiap langkah yang engkau melangkah menuju ke tempat sembahyang adalah sedekah. Dan engkau menjauhkan bahaya dari lalu lintas orang ramai juga merupakan sedekah. Riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Anda sekarang bersama-sama kami, Negeri FM. 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

semua orang suka tengok TikTok kan? Sama lah saya pun macam tu ya. Tapi kan dokek media sosial ni janganlah kau duduk nak mengocam orang ya. Komen lah yang baik-baik. Hai, saya Fahim Hashim. Jangan lupa ikuti TikTok Negeri FM Official.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih bertemankan khas di malam awal Muharram yang penuh makna ni. Mungkin ada yang sedang bersantai bersama keluarga, ada yang mengambil peluang bercuti dan berehat, dan ada juga yang meluangkan masa untuk muhasabah diri sempena tahun baru hijrah ni. Pendengar Negeri FM, awal Muharram bukan sekadar permulaan kalender Islam, tapi juga peluang untuk kita memulakan lembaran baru dalam kehidupan. Mungkin hari ini kita boleh luangkan sedikit masa untuk menilai kembali diri dan memperbaiki kelemahan, memperbanyakkan doa dan zikir, meluangkan masa bersama ibu bapa dan keluarga, serta menanam azam untuk menjadi insan yang lebih baik daripada semalam. Kerana hijrah yang paling indah adalah apabila kita berubah ke arah kebaikan, walau dengan langkah yang kecil. Apapun aktiviti anda hari ini, semoga awal Muharram ini membawa ketenangan, keberkatan dan kebahagiaan buat kita semua. Selepas ini saya akan hiburkan anda dengan lagu daripada Search dan Awi, Nur Nilam Sari. Dengarkan di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu, lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Dengar lagu terkini, layari saja kami di portal negerifm.rtm.gov.my.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Untuk makluman muslimin dan muslimat, waktu azan isyak bagi kawasan Seremban dan Port Dickson untuk hari ini adalah pada pukul 8.39 minit malam. Semoga kita sama-sama dapat meluangkan masa untuk menunaikan ibadah dan menenangkan hati. Yang mandu tu hati-hati di jalan raya. Selepas ini saya akan hiburkan anda dengan lagu seterusnya daripada AXL. Anda dapat kuundurkan masa. Kekalkan kesetiaan anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: saya semestinya memilih gaya hidup sihat.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Jari menari bukan untuk mencaci. Mulut berbunyi bukan untuk membenci. Yang muda disayangi, yang tua dihormati. Marilah saling hormat menghormati. Bukan kena bayar pun kan.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak. Allahu

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma sarif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah, Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah, Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi, dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan, sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Masih berteman khas untuk waktu ini. Harapnya anda masih setia bersama dengan saya. Sama ada di rumah, di jalan raya atau mungkin tengah santai lepas makan malam. Sekejap lagi kita akan ke bilik berita utama 9 malam di Angkasa Puri untuk ikuti perkembangan berita terkini. Jadi pada anda yang nak tahu apa yang berlaku hari ini dalam dan luar negara, jangan ke mana-mana. Kita bawakan terus kepada anda sebentar saja lagi. Lepas tu saya akan kembali semula untuk menemani anda dalam ekspresi Negeri FM. Lebih santai, lebih dekat di hati. Jadi kekalkan kesetiaan anda. Malam ni banyak lagi yang menarik menanti. Jangan buang masa, kita lalu lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza. Aku Bidadari Syurgamu. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Lebih jimat menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda.

0: Bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
1: apa kata laluan laman web ni? Tak kat mana dulu.
0: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu. Dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?
2: Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM. 92.6, 95.7 dan 107.7.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih bertemankan khas dalam ekspresi malam ni Negeri FM, daripada 6 petang hingga 12 tengah malam. Malam ni bukan sekadar dengar radio je tau, sebab kita juga tengah live di TikTok Negeri FM Official. Jadi jom masuk live kami sekarang, meriahkan ruangan komen, share vibe malam anda dan layan sembang santai bersama dengan saya malam ni. Dan untuk anda yang nak request lagu, kirim salam ataupun ucapan buat yang tersayang, boleh borak santai secara langsung di konti, boleh terus WhatsApp saya di talian 012-603-0603. Dari lagu Evergreen sampailah lagu hits terkini, semuanya ada khas untuk temani malam anda. Terus setia bersama Negeri FM di 95.7, 92.6 dan 107.7, atau stream terus melalui RTM Klik di hujung jari anda. Kita layan dulu lagu permintaan pendengar kita daripada Fana Ibrahim dan El Riz, Adat Bercinta. Kekalkan kesetiaan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Semualah ada kat sini.
1: Kat mana?
2: Dengarlah Negeri FM 92.6.
3: Irama Dangdut pun ada.
4: Kejap. Bollywood pun layan.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Assalamualaikum geng, saya Bambat. Kalau korang betul-betul dah nak sombang, jangan lupa untuk dengar Negeri FM Ingat Sampai Bila-Bila. Ciao, bye-bye.
1: Seronok tau kalau dikelilingi oleh insan yang sentiasa ingatkan kita untuk melakukan kebaikan. Contohnya, jom solat, jom selawat, jom kurus. Jadi kita hargailah mereka ini dan jagalah ukhuwah kita supaya dapat sampai ke syurga. InsyaAllah. Ada satu lagi, jom jangan lupa. Jom dengar Negeri FM.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Itu tadi lagu dendangan daripada Kumpulan Search dengan Isabella. Permintaan dari pendengar TikTok kita. Masih bersama Has dalam ekspresi 6 petang hingga 12 tengah malam. Pendengar Negeri FM, siapa di sini peminat K-pop dan BTS? Kumpulan sensasi dari Korea Selatan, BTS, baru saja meraihkan ulang tahun ke-13 mereka dengan cukup meriah menerusi konsert gergasi di Stadium Asiad Busan yang menghimpunkan lebih 100,000 peminat dari seluruh dunia. Lebih mengagumkan, konsert yang berlangsung selama 2 hari itu turut disaksikan secara langsung oleh peminat dari 191 negara menerusi platform dalam talian, membuktikan pengaruh BTS masih luar biasa di peringkat global. Menurut agensi mereka, Big Hit Music, ini juga merupakan kemunculan semula BTS di Busan selepas hampir 4 tahun. Ketua Kumpulan BTS, RM, turut melayakan rasa bersyukur dan berharap detik istimewa itu dapat menjadi kenangan indah buat semua peminat yang mengikuti persembahan mereka. Selepas Busan, BTS dijadualkan meneruskan jelajah dunia mereka ke Eropah dengan konsert di Madrid pada penghujung Jun ini. Apa pun tahniah kepada BTS atas perjalanan seni selama 13 tahun yang penuh kejayaan dan sokongan luar biasa daripada peminat mereka, iaitu ARMY. Kita teruskan hiburan dengan lagu seterusnya daripada AKA, Banyak Cantik. Dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: perempuan.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Yang Berbahagia Datin Izzatul Shima binti Muhammad Tahir, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Wanita.
1: Antara tindakan yang kita perlu lakukan sekiranya menjadi mangsa gangguan seksual, satu, kena bertindak segera dan laporkan gangguan itu kepada pihak yang berwajib ataupun yang berkuasa. Yang keduanya, memberikan teguran kepada pelaku dan mohon untuk hentikan perlakuan berkenaan. Yang ketiga, rekodkan perincian gangguan dan simpan bukti berkaitan. Yang ini penting ya, sebab banyak kes-kes yang berlaku di luar sana, ada kalanya mereka-mereka yang diganggu ni diorang tak simpan bukti, jadi dia menyukarkan pihak berkuasa untuk membuat dakwaan yang ataupun membuat tindakan selanjutnya. Yang keempat, katakan tidak kepada sebarang keadaan atau situasi yang tidak selesa atau perlakuan yang menyinggung perasaan. Sekali, jika berlaku perkara-perkara begini, kongsikan dengan orang yang dipercayai.

0: busuklah ya. Aku tak tahan bau dia.
1: Afham, Arif. Nak tolong atuk kejap kat luar ni. Tapi bila kamu tanam, beza dengan kamu beli tahu. Tengok bukit kat sana tu. Kan cantik kalau hijau je. Ha, lagi satu. Kalau pokok dah banyak, suhu pun menjadi sejuk. Tak adalah kamu nak minta ayah belikan.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila masih berteman ganas untuk edisi ekspresi malam ni. Harapnya anda masih setia bersama dengan saya, sama ada di rumah, di jalan raya atau mungkin tengah santai malam-malam ni kan. Esok mungkin ada yang dah ke sekolah semula, mungkin ada yang dah memulakan tugas untuk esok sebab kita cuti satu hari je. Sekejap lagi kita akan ke bilik berita utama 11 malam di Angkasa Puri untuk kita ikuti perkembangan berita terkini. Lepas tu saya akan kembali semula untuk terus menemani anda dalam jam yang terakhir dalam ekspresi Negeri FM. Lebih santai, lebih dekat di hati. Jadi kekal bersama dengan saya malam ni. Banyak lagi yang menarik menanti. Jangan buang masa, kita layan lagu dulu, lagu 60-an daripada Fatimah M. Amin. Oh, Teruna. Dengarkan di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah sia diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku? Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, beritulah seolah-olah aku tak wujud.
6: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
7: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Pintanti. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
2: Kata laluan laman web ni, tak kat mana dulu.
1: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu, dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?

ASEAN Rusia perluas manfaat transformasi teknologi. AI perkukuh kualiti kewartawanan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hammam Yusof dalam utama 11 malam.

0: ASEAN dan Rusia perlu memanfaatkan peluang yang wujud menerusi hasil transformasi teknologi serta perubahan ekonomi global. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, ini termasuk memperluas kerjasama pelbagai hala dalam bidang keutamaan.
1: It's not new. We've been engaging actively ASEAN and Russia for the last 35 years and we have to renew this commitment to expand this collaboration, seize opportunities, particularly from emerging technological transformation and economic change.
0: Menurut beliau, perkongsian ASEAN-Rusia telah berkembang secara konsisten sepanjang 3.5 dekad itu selain disokong oleh dialog yang bermakna, penglibatan ekonomi yang semakin meningkat serta komitmen bersama terhadap kerjasama yang saling menguntungkan. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan kesediaan pemimpin ASEAN menghadiri pertemuan di Rusia mencerminkan komitmen untuk terus memperkukuh kerjasama dan pembangunan bersama. Tambahnya, ASEAN akan terus mengamalkan pendekatan rasional dengan menjalinkan dialog dengan semua pihak.
1: The fact that my colleagues, the ASEAN leaders here, willing to meet and engage with President Vladimir Putin, this exemplifies our centrality and our preparedness to overcome these inherent prejudices and to focus on the development of our region and the international community.
0: ASEAN kekal berpegang kepada prinsip keterbukaan, keterangkuman dan kerjasama dalam mendepani ketidaktentuan global. Menyentuh isu antarabangsa termasuk perkembangan Iran, Amerika Syarikat serta situasi di Gaza, Datuk Seri Anwar menekankan perlunya suara lebih tegas dalam mempertahankan prinsip kemanusiaan.
1: Africa, Asia, Russia, China must be more vociferous in their voice because people, you cannot have a system that allows killing, torturing children and women on a daily basis and we sit down saying nothing.
0: Terdahulu ketika berucap pada forum perniagaan ASEAN-Rusia, Datuk Seri Anwar berkata Kazan disifatkan sebagai bandar yang berjaya membangunkan pelbagai sektor strategik termasuk kecerdasan buatan, transformasi digital dan peralihan tenaga. Dalam perkembangan lain, Malaysia sedang memperkukuh kerjasama perdagangan melibatkan makanan, pertanian dengan Uzbekistan. Ia sebahagian usaha mempelbagai sumber bekalan serta memperkukuhkan keselamatan makanan jangka panjang. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata perkara itu merupakan intipati utama yang dibincangkan menerusi lawatan rasmi 6 hari ke Uzbekistan yang berakhir hari ini. Selain perdagangan makanan, kedua-dua negara turut meneroka peluang kerjasama sama dalam penyelidikan pertanian, akuakultur dan teknologi makanan. Pengamal media tidak seharusnya melihat teknologi kecerdasan buatan AI sebagai ancaman kepada kerjaya kewartawanan. Sebaliknya, sebagai medium dalam melengkapi keupayaan manusia dan memperkukuh kualiti hasil kerja kewartawanan. Sebagai itu, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, wartawan perlu bersedia menerima dan menguasai kemahiran teknologi tersebut seiring perkembangan lanskap media serta perubahan dalam industri berkenaan. Tuduhan mengenai kononnya terdapat hampir 60,000 pelajar memasuki universiti awam melalui pintu belakang adalah tidak benar. Perkara itu dinafikan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Tegas beliau, dakwaan sedemikian bukan sahaja mencemarkan imej universiti awam, malah menjejaskan keyakinan rakyat terhadap integriti sistem pendidikan tinggi negara. Pada masa sama, memberi implikasi besar terhadap kepercayaan masyarakat, khususnya ibu bapa dan pelajar yang sedang mengikuti proses kemasukan ke IPTA. Semangat pengorbanan yang ditunjukkan dalam peristiwa hijrah perlu terus dihayati umat Islam bagi mendepani cabaran mendatang. Timbalan yang di-Pertuan Agong Sultan Nazrin Shah yang juga Sultan Perak bertitah, pengorbanan bukan sekadar bersedia kehilangan sesuatu yang disayangi, tetapi kesanggupan meletakkan kepentingan yang lebih besar melebihi diri sendiri.
2: Perjuangan menjadi tidak bermakna tanpa pengorbanan. Pengorbanan tidak sekadar reda hilang sesuatu yang kita sayangi, tetapi kesanggupan meletakkan kepentingan yang lebih besar mengatasi kepentingan diri sendiri. Pengorbanan menuntut keberanian, ketabahan dan keikhlasan. Pengorbanan memerlukan kesediaan meninggalkan keselesaan, menanggung kesukaran dan menghadapi kesulitan demi mencapai matlamat yang lebih mulia.
0: Baginda bertitah demikian pada sambutan Ma'al Hijrah 1448 Hijri peringkat kebangsaan di Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Sementara itu, Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Emeritus Datuk Dr. Osman Bakar dipilih sebagai tokoh Ma'al Hijrah Kebangsaan pada Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448-2026 di Masjid Putra. Pada majlis sama, pakar fiqh Islam dari Maghribi, Dr. Ahmad Ar-Raisuni diumum sebagai tokoh Ma'al Hijrah Antarabangsa. Perkuat kuasa tengah malam ini hingga Rabu depan, harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen kepada RM4.37 seliter. Menurut Kementerian Kewangan, harga petrol RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi pula kekal masing-masing pada RM4.35 dan RM3.72 seliter. Turut tidak berubah harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan iaitu RM2.15 seliter. Dalam tempoh sama, harga petrol bersubsidi menerusi Budi 95 juga kekal pada RM1.99 seliter. Sementara harga bawah sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS kekal RM2.05 seliter, manakala harga bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS pada RM2.15 seliter.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: England akan memulakan kempen menamatkan kemarau penantian bergelar juara Piala Dunia selama 60 tahun dengan menentang Croatia pukul 4 pagi esok. Kapten skuad The Three Lions menggesa rakan pasukan supaya melakukan yang terbaik dan melapangkan fikiran ketika bertemu Vetrini yang juga naib juara Piala Dunia 2018 di Stadium AT&T Arlington, Texas. Sementara itu, Cristiano Ronaldo dijadual mencipta rekod dengan tampil dalam 6 edisi Piala Dunia, menyamai pencapaian terbanyak dalam sejarah kejohanan itu. Pemain berusia 41 tahun itu akan mengetuai pasukan Portugal dalam pertemuan dengan Republik Demokratik Kongo di Houston dalam usaha memburu gelaran Piala Dunia pertama dalam sejarah negara tersebut. Sementara itu, empat lagi aksi kumpulan akan berlangsung esok, pastinya yang menjadi tumpuan perlawanan antara Portugal dengan Republik Demokratik Kongo dalam kumpulan K pada pukul 1 pagi, serta aksi England menentang Croatia dalam kumpulan L pada pukul 4 pagi. Satu lagi perlawanan kumpulan L menyaksikan Ghana bertemu Panama dijadualkan berlangsung pada pukul 7 pagi, manakala Uzbekistan berdepan Colombia pukul 10 pagi dalam satu lagi aksi kumpulan K.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, peneroka haram Israel membakar sebuah masjid di sebuah kampung di Tebing Barat. Insiden itu turut diakui wartawan AFP yang melaporkan melihat kesan pembakaran dan vandalisme. Ketua Majlis Kampung di Jiljilia Utara Ramallah, Osama Abdullah berkata kumpulan peneroka itu melakukan jenayah terbabit antara pukul 2 hingga 3 pagi waktu tempatan. Mereka membakar bilik wuduk di tingkat bawah dan mencunting dinding. Belum pun perjanjian damai ditandatangani, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump telah mengeluarkan ugutan kepada Iran. Beliau berkata Washington bersedia menyambung semula tindakan ketenteraan sekiranya Tehran tidak mematuhi syarat yang ditetapkan. Kedua-dua pihak dijangka memeterai perjanjian secara rasmi di Geneva, Switzerland Jumaat ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, ASEAN-Rusia perluas manfaat transformasi teknologi. AI perkukuh kualiti kewartawanan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
4: Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Alhamdulillah, sampai sini saja pertemuan kita untuk malam ni. Terima kasih kerana setia menemani Has daripada pukul 6 petang tadi hinggalah ke saat ini. Saya juga nak mohon maaf jika ada terkurang atau tersilap kata sepanjang siaran. Yang baik tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kurang tu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Semoga malam anda dipenuhi ketenangan dan harapnya anda rehat yang cukup, sebab besok mungkin ada yang ke sekolah dan ada yang pergi bekerja. InsyaAllah kita jumpa lagi esok pagi 6 pagi bersama rakan penyampai yang lain pula. Sebelum berpisah, Has tinggalkan lagu dendangan daripada Jamal Abdillah, Seniman Menangis. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: Alah, bosan ke? Kami kan ada. Muat turun RTM Klik secara percuma. Jangan lupa tau.
1: Mengatasi keberanian diri dan menguji batas kemampuan di luar kebiasaan. Aksi setiap Ahad 4:30 petang di saluran Sukan RTM.

0: Ya, ya Allah, pada malam dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami di dunia dan di akhirat.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Assalamualaikum, selamat malam. Salam sejahtera. Saya Hanim kembali menemani anda Nasional FM Gang Burung Hantu. Terima kasih kepada DJ rakan setugas Reza yang menemani anda dalam Nasional Malam 8 malam hingga 12 tengah malam sebentar tadi. Hari ini Khamis 18 Jun 2026 bersamaan 2 Muharram 1448 Hijri. Tugasan saya bermula 12 tengah malam ini sehingga ke pukul 6 pagi. Maksudnya untuk geng Burung Hantu, inilah Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

0: lagu terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 126 di Nasional FM.
1: Satu jiwa sejuta sorakan Nasional FM adalah stesen radio utama bahasa Melayu untuk World Cup 2026. Ha, demam bola dah mula melanda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026 ini. Nasional FM akan bawakan satu segmen Sembang Bola Dunia. Dia akan berlangsung setiap Jumaat esok 10.30 malam kepada peminat-peminat bola sepak. Boleh mengikuti segmen kita Sembang Bola Dunia bersama DJ kita Reza setiap Jumaat sepanjang World Cup 2026 ini. Kepada anda yang di luar sana, yang masih dalam perjalanan, semoga sampai ke destinasi walau apa jua keadaannya. Pemanduan kita kena sentiasa dalam keadaan sabar, okey? Kepada anda yang masih lagi di pejabat ataupun masih lagi ada tugasan yang belum diselesaikan, semoga sekalinya dapat dilunaskan dengan baik, okey?

Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

Sonar FM sentiasa di hati geng Burung Hantu Hanim. Di sini menemani anda jam pertama ini dan habis dah jam pertama ini. Masih lagi kita dalam rasa hangatnya demam bola sepak Piala FIFA 2026. Ada yang tertunggu-tunggu pukul 1 nanti perlawanan antara Portugal lawan Kongo. Barisan pemain Portugal diketuai oleh Cristiano Ronaldo. Bisakah Ronaldo mempamerkan aksi yang menarik? Jadi sama-sama kita saksikan perlawanan antara Portugal dan Kongo pada pukul 1 pagi ini. Jangan lepaskan peluang, anda juga boleh menonton aksi ini, perlawanan ini, menerusi RTM Klik Unify TV.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: sentiasa di hati.
1: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu.
2: Nasional FM.
3: Anda dan mereka sama.
4: Saya Juliana Evans.
5: Saya Z, The Fabulous Cat.
6: Kami dari Match 247.
7: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Adi.
8: Hello, saya Fran.
3: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.
9: Mini Piala Dunia.
10: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
11: Guess I'm

Balls. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.0.

Terima kasih kerana setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Hanim masih lagi di sini menemani anda, walau di mana juga anda berada. Ada yang sedang tengok bola, katanya Portugal dah menang 1 gol. Demam bola Piala FIFA 2026 kita kali ini kan. Dalam kita kehangatan bola sepak, saya juga nak kongsikan antara berita dalam negara yang dipetik dari berita rtm.gov.my. Malaysia sedang berusaha untuk meningkatkan kerjasama perdagangan makanan dan pertanian dengan Uzbekistan serta rantau Asia Tenggara dengan lebih meluas sebagai sebahagian daripada usaha untuk memperbagaikan sumber bekalan dan memperkukuhkan keselamatan makanan jangka panjang di tengah-tengah ketidaktentuan geopolitik serta rantaian bekalan global. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata keselamatan makanan adalah antara perkara utama yang dibincangkan dalam lawatan rasmi selama 6 hari beliau ke Uzbekistan dari 11 hingga 17 Jun atas jemputan Menteri Pertanian Uzbekistan Ibrahim Abdul Rakhmovos. Okey, antara berita yang lain, bermula tengah malam tadi harga runcit diesel di Semenanjung Malaysia diturunkan sebanyak 30 sen seliter, menjadikan kepada RM4.37 berbanding RM4.67 seliter sebelum ini. Sementara itu, harga runcit Petron RON 95 dan 97 masing-masing kekal tidak berubah pada RM3.72 seliter dan RM4.35 seliter. Kementerian Kewangan MOF dalam kenyataan memaklumkan penurunan harga diesel itu selaras dengan formula automatic pricing mekanisme berikutan pergerakan purata harga pasaran minyak mentah antarabangsa pada minggu terdahulu. Bagi Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan, harga diesel bersubsidi kekal pada RM2.15 seliter. Harga bagi sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS ditetapkan RM2.05 seliter, manakala sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS kekal RM2.15 seliter. Kerajaan Madani berkata perkembangan positif konflik di Asia Barat yang menunjukkan petunjuk ke arah penyelesaian turut membantu meredakan harga minyak mentah global daripada paras tertinggi sebelum ini. Untuk berita lanjut, anda boleh terus ke berita.rtm.gov.my. Kepada anda di luar sana, terus bersama Nasional FM, Geng Buruh Hantu.

0: Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
1: Assalamualaikum, masih kekal bersama Nasional FM sentiasa di hati. Pukul 1.30 minit pagi. Selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM di luar sana. Saya juga ingin membacakan komen-komen daripada laman Facebook Nasional FM. Kita ada Nida Wahida, ada Tantari, Mas Rina, ada Nenek Hani, ada Nur Isa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya sihat, ditanyanya Hanim sihat ke? Sihat, alhamdulillah. Selamat tahun baru Islam, selamat bertugas dan bersiaran di Konti Nasional FM sentiasa di hati. Betul kan? Ada juga Lin Roslinda, ada Kak Zila kita. Waalaikumsalam, selamat pagi GBH. Semoga dipermudahkan semua urusan mahal hijrah 1448. Juga saya juga suka untuk hai-hai rakan-rakan kita dalam TikTok Live Nasional FM. Ada Ash dekat situ, ada Kak Zila, ada Bahari Ghazali, terima kasih. Ada Pak Su, ada lagi ramai yang dekat dalam TikTok Live kita. Kepada anda yang di luar sana, tak ada teman kan, nak cari-cari, ada juga Haliza Baha, okay. Bolehlah masuk kat dalam TikTok Live Nasional FM. Dekat dalam tu kita bukan saja untuk kenal saya, tapi juga boleh berkenalan dengan pendengar-pendengar lain yang sporting-sporting semuanya. Baik-baik, ada yang nak bagi durian katanya. Alhamdulillah, rezeki jangan ditolak, musuh jangan dicari, betul tak? Jadi kepada anda semua, terus kekal bersama Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
2: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi pendengar-pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Saya Hanim dalam geng Burung Hantu menemani anda hingga ke jam 6 pagi ini. Okey, dalam kehangatan bola sepak FIFA 2026 kita dikabarkan Portugal 1, Congo juga 1 untuk perlawanan kali ini. Nampaknya agak sengit. Ada je peminat-peminat kita, peminat-peminat antara Portugal dengan Congo ni masing-masing mengharapkan kemenangan. Ini adalah satu persaingan yang hebat lah waktu-waktu pagi ni kepada apa orang kata yang menyokong. Moga pasukan yang disokong itu mendapat kemenangan besar untuk hari ini kan. Kepada yang di luar sana juga dikabarkan dalam Met Malaysia ada beberapa kawasan yang dilanda hujan waktu pagi ini. Ada amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di kawasan perairan Perlis dan Kedah, Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor Barat, Terengganu, Kelantan, Sarawak Utara, Sabah Barat dan Labuan sehingga jam 5 pagi ini. Keadaan ini boleh menyebabkan angin kencang hingga 50 km sejam dan laut bergerora dengan ombak mencapai ketinggian 3.5 meter dan berbahaya kepada bot-bot kecil. Amaran ribut petir ini, hujan lebat angin kencang ini dijangka di kawasan perairan timur Phuket, Selat Melaka, Somoy, Samoy, Tioman, Selat Kondor, Reef Knot, Layang-Layang, Labuan, Sulawesi hingga 5 pagi ini. Keadaan ini juga akan memberi kesan jugalah kepada negeri-negeri yang saya sebutkan tadi. Kepada anda yang melewati perjalanan ke negeri-negeri ke utara, juga ada juga di Melaka, Johor, Terengganu, Kelantan, Sarawak, Sabah dan Labuan, semoga berhati-hati dalam perjalanan kita. Kalau waktu hujan itu keadaannya jalan agak licin, jadi perlahankan kenderaan, pastikan jarak selamat kenderaan anda. Kepada abang-abang lori kita, saya setia di sini ya, menemani anda, menemani abang-abang lori kita dalam perjalanan supaya segar dalam meluncurkan lori itu di lebuh raya utama kita. Terus bersama geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari, menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM.

ada lagi bicara. Nyanyian X-Ray telah menghiburkan anda sebentar tadi. Sekarang menghampiri pukul jam 2.30 minit pagi. Apa khabar anda di luar sana? Ada yang dalam perjalanan. Semoga selamat sampai ke destinasi. Ada juga rakan-rakan kita yang dalam tugasan. Mungkin ada yang di kilang-kilang dalam bahagian pembuatan. Masih lagi bekerja waktu ini. Teruskan kekal segar untuk melakukan tugas-tugas dengan yang baik. Ada juga yang mendengarkan kita dekat hospital, juga abang-abang polis kita. Terima kasih saya ucapkan, okey, kepada anda yang di luar sana. Walau apa juga yang anda lakukan, pastikan apa yang kita lakukan hari ini adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang memberi pulangan kepada kita, yang memberi manfaat kepada kita dan juga keluarga. Segala yang kita usahakan, jika kita buat dengan betul, jika kita buat dengan bersungguh-sungguh, pasti akan ada pulangannya. Kan yang penting, kita kena terus sentiasa berusaha. Tiada usaha yang dijanjikan kegagalan. Tidak, ya, segala usaha akan mendapat kejayaan. Begitulah kata-kata semangat saya waktu pagi ini kepada anda semua di luar sana. Terus kekal bersama Nasional FM, Kang Burung Hantu.

2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

Terima kasih kerana setia bersama Nasional FM Geng Burung Hantu. 2.45 minit pagi, saya masih lagi di sini menemani anda, walau di mana juga anda berada, walau di mana juga destinasi anda, walau apa jua keadaan, dan walau di mana dan apa yang sedang anda lakukan. Ada yang sedang tengok perlawanan bola sepak waktu-waktu macam di Portugal dengan Kongo. Sekarang mata, satu mata antara kedua-dua negara, persaingan agak sengit, siapakah yang akan menjadi juara. Semua-semua rasa debarannya kan. Jadi teruskan yang menonton di kaca TV, juga ada juga yang menonton di kaca TV, sama-sama hi kita juga dekat dalam Nasional TikTok live kita. Kita Hanim dekat pagi ni kan, tertariklah untuk berkongsi apa yang Hanim lihat. Tular ada satu video yang mana seorang perempuan yang sedang mendukung anaknya dimarahi oleh seorang lelaki. Okay. Video tu agak sayu sikit, sebab dalam keadaan

Tentu, tapi satu perkara yang jelas, perbuatan mengugut, memalukan dan menakutkan pasangan di tempat kerja bukan perkara biasa. Ini menunjukkan satu hubungan yang tidak sihat, kawalan yang melampau atau keganasan rumah tangga yang sedang bermula. Jadi kepada anda yang di luar sana, memang kita akan ada rasa kemarahan dalam hati itu, cuba kawal. Yang penting kita kena kawal kemarahan kita, sebab dalam hubungan ni kemarahan itu akan menjadi satu perkara yang tidak baik, membuatkan hubungan tu renggang antara pasangan juga. Kalau dengan rakan juga, kalau kita berkasar bahasa, kita memang boleh memaafkan, tapi untuk melupakan itu satu perkara yang sukar, kan? Jadi saya cakap ni supaya kita menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik hari demi hari. Untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Terus bersama Nasional FM and Geng Buruhantu.

Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera kepada anda pendengar setia geng Burung Hantu Nasional FM. Sentiasa di hati. Ketika ini dikabarkan Portugal lawan Congo dengan keputusan 1-1. Masih lagi dalam perlawanan dalam perlawanan aksi bola FIFA 2026. Sedikit perkembangan berita sukan dari berita rtm.gov.my. Antaranya Lionel Messi sekali lagi mencipta persembahan luar biasa di pentas Piala Dunia apabila menjaringkan hat-trick sekaligus membantu Argentina menewaskan Algeria 3-0 dalam perlawanan pembukaan Kumpulan J. Pemain berusia 38 tahun itu menyamai rekod penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia milik Miroslav Klose dengan 16 jaringan. Selain menjadi pemain tertua yang pernah menjaringkan hat-trick dalam sejarah kejohanan tersebut, beraksi dalam penampilan ke-200 bersama Argentina serta Piala Dunia ke-6, Messi membuka jaringan pada minit ke-17 menerusi rembatan jarak jauh yang menakjubkan. Seterusnya, perkembangan berita sukan juga, legenda tenis Amerika Syarikat Serena Williams akan kembali beraksi di kejohanan Wimbledon bersama kakaknya Venus Williams selepas 4 tahun tidak beraksi di kejohanan itu apabila diberikan tiket wildcard bagi acara bergu. Serena berkata idea untuk menghidupkan semula gandingan adik-beradik William itu datang daripada anak perempuannya Olympia, sekaligus menambah tarikan kepada edisi Wimbledon tahun ini. Okey, beralih kepada berita sukan seterusnya. Real Madrid mengesahkan pemain tengah Portugal Bernardo Silva menandatangani kontrak selama 2 tahun sehingga 2028 selepas kontraknya bersama Manchester City berakhir. Menerusi satu kenyataan kelab, gergasi Sepanyol itu memaklumkan Silva 31 tahun ditandatangani secara perpindahan percuma. Real Madrid dilihat aktif memperkukuhkan skuad menjelang musim baru selepas 2 musim berturut-turut gagal memenangi sebarang trofi. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng Burung Hantu.

0: Dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Mini Piala Dunia.
2: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

hati. Hani masih lagi di sini menemani anda pukul 3.27 minit pagi waktu ini, di mana juga anda berada. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman radio anda. Kalau ikut kat dalam TikTok live kita ni, ada lagi ramai yang dah menyapa kita pagi ni. Antaranya Kak Nita. Hai Hani. Hai Kak Ita, sihat? Alhamdulillah. Ada juga tadi ramai yang dah mula masuk kat sini ya. Mr. Joe, ada juga Zack, ada juga Roger 07. Katanya perlawanan pagi ini Portugal lawan Congo, seri satu sama. Untuk yang masih lagi berjaga waktu ini, segarkan mata anda dengan secawan kopi. Bukannya apa, sebab pukul 4 pagi nanti akan ada satu lagi perlawanan, England lawan Croatia. Siapakah yang akan memenangi pertandingan kumpulan L? Ramai yang kalau ikut kat dalam TikTok live kita, ramai juga penyokong Croatia. Kan, jadi kita nantikanlah perlawanan aksi antara England dengan Croatia ini pukul 4 pagi nanti. Tentunya dalam RTM Klik, secara penstriman RTM Klik betul-betul percuma juga boleh menerusi saluran Sukan Plus juga TV OK. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sentiasa di hati.
1: Mini Piala Dunia.
2: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari, menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi, edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

Di sini kita berjumpa geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Saya Hanim masih lagi setia menemani anda waktu pagi ini supaya anda kekal segar walau apa juga yang anda sedang lakukan. Ada yang sedang memandu, ada yang di pejabat, ada yang dalam perkhidmatan e-hailing. Abang-abang yang sedang bertugas itu, selamat menjalankan tugas dengan amanah. Okey, walau di mana juga anda berada, saya doakan segala urusan anda dipermudahkan. Semoga perjalanan anda juga dipermudahkan. Okey, waktu sekarang ni saya juga nak menyapalah. Hai-hai kawan-kawan, rakan-rakan kita yang meninggalkan komen kepada saya dalam Facebook Nasional FM. Ada tadi Siti Haji Natul Rahim Janna, ada Nur Azila, ada Syazwan Arif, assalamualaikum GBH, ada Muhammad Yusof Terengganu hadir, GBH on, salam malam TG Hanif, semoga sihat selalu. Terima kasih. Ada juga dari Mak E, assalamualaikum, salam bersiaran Ampang hadir. Dari Agustin Adon, selamat bertugas TG, terbaik layan Kuching Sarawak Nasional FM, sentiasa di hati. Betul. Di mana juga anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM. Kerana Nasional FM, saya di sini juga, rakan-rakan saya yang lain juga akan berusaha, akan terus menemani anda dengan pilihan-pilihan lagu yang menarik, menyegarkan dan mewarnai hari-hari anda supaya terus kekal ceria bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Terima kasih kerana bersama kami Nasional FM sentiasa.
1: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
2: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TVOK dan penstrima langsung di RTM Click.

Assalamualaikum Hani, masih lagi di sini ya, dalam geng burung hantu menemani anda, menceriakan pagi anda. Waktu ini pukul 4.10 minit pagi ya. Kalau di kaca TV, TV OK kita sedang bersiaran England lawan Croatia, masih lagi 0-0. Perlawanan baru saja bermula. Siapa yang menjadi juara itu adalah pertanyaan yang masih belum ada jawapan. Masing-masing pasukan masing-masing hebat kan. Okey, siapa-siapa yang sedang lihat perlawanan ini, segarkan mata, rasalah secangkir kopi bagi mendapatkan kesegaran. Begitu juga kepada anda yang sedang dalam pemanduan, jika mengantuk itu berehat sebentar di RNR berdekatan, supaya bila kita mendapatkan sedikit kesegaran, jadi pemanduan kita dapat diteruskan dengan lebih lancar, lebih fokus dalam pemanduannya kan. Saya dekat sini pagi ni nak cerita sikit lah. Musim sekarang ni bulan 6 ke bulan 7 ni musim buah dogoyen kan. Musim buah-buah durian ni kan. Saya nak kongsi sikit lah fakta mengenai buah durian. Durian sebenarnya kaya dengan nutrisi namun tinggi kalori dan gula. Fakta yang menarik dia, kalau ikutkan orang suka dimomokkan, kalau ibu mengandung tidak boleh ambil buah durian kan, panas katanya. Itu mitos mata-mata. Walaupun betul buah durian tu dikatakan agak panas, tapi sebenarnya dia adalah tinggi nutrien. Tapi dalam tinggi-tinggi nutrien tu, kepada ibu yang hamil walaupun selamat, mengambilnya perlu dalam kuantiti yang sederhana. Kerana apa? Bukan sebab panas, sebab kandungan gula dan karbohidrat yang tinggi. Takut pula terkena kencing manis. Okay, kepada yang dah memang setiap kali ada masalah tekanan gula dalam darah yang tinggi, jadi kurang-kurangkanlah pengambilan buah durian ni, kerana buah durian ni boleh dikatakan dapat melonjakkan paras gula dalam darah, selain menaikkan berat badan. Makan berpada-pada. Okay, walaupun sekarang musim dia macam lagu ni, doyan dah berbunga weh hoi. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTI.

Assalamualaikum, masih lagi setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu. Waktu ketika ini dah ramai yang bangun, terutamanya para ibu lah kan, untuk menyiapkan keperluan anak untuk ke sekolah, ada juga yang masak bekal untuk suami, menyediakan bekalan suami, yang katanya kalau ikut dalam pendengar kita di TikTok tadi, masak bekal untuk suaminya, Abang Lori yang akan bertugas pada waktu pagi nanti memulakan perjalanan. Alhamdulillah kan, saya pun bercita-cita juga menyediakan makanan untuk suami, bekalan, tapi kadang-kadang suami tu tak nak pula bawa bekal isteri kan, macam mana tu, sebab kita tak pernah mencuba lagi, tapi saya akan cuba, nak bawa tak bekal. Sebenarnya waktu-waktu sekarang ni kadang-kadang keperluan kita di tempat kerja tu buatkan kita tak ada masa untuk keluar makan. Jadi sebenarnya elok untuk bawa bekal. Bawa bekal bukan je untuk penjimatan, tapi penjimatan bukan sahaja kewangan, tapi juga penjimatan dari segi masa. Kadang-kadang nak keluar untuk mencari makanan waktu tengah hari, waktu pagi, memakan masa juga. Ada juga tugasan kita kat pejabat tak menang tangan kita, banyak kerja yang perlu dilakukan. Jadi apa salahnya kalau isteri tu ada masa buatkan bekal untuk suami, walaupun sikit sekadar sarapan pagi tu dah memadai kan. Alhamdulillah, kalau ibu-ibu yang buat bekal kepada anak tu, anak pun rasa seronok, dapat bawa bekal. Kadang-kadang ada yang terlampau rajin tu buat bento, buat bento, anak-anak seronok dekat sekolah, berkongsi-kongsi pula dengan kawan-kawan. Itulah berkongsi rezeki tu, ada satu perkara yang baik yang kita kena terapkan di kalangan anak-anak kita, betul kan. Jadi kepada anda yang di luar sana, apa juga yang anda lakukan untuk diri sendiri dan keluarga, saya doakan segalanya dipermudahkan dan mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Teruskan bersama Nasional FM, geng burung hantu.

Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

0: Kalian eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersama langsung di RTM Klik.
1: Terima kasih kerana terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu. Waktu ketika ini, kalau dekat kaca TV kita, perlawanan antara England dan Croatia, England 2 dan Croatia 1, waktu ketika ini masih berjalan aksi perlawanannya. Jadi mungkin ada yang dah segar mata waktu pukul 4 lebih ni kan, ada yang dah ramai bangun. Kalau ikut dekat kota Kinabalu, Sabah, akan masuk waktu subuh pagi ini pada pukul 4.48 minit pagi. Wilayah Persekutuan Labuan pada pukul 4.52 minit pagi, dan Kuching Sarawak pukul 5.20 minit pagi. Sedikit kata-kata untuk anda pendengar setia Nasional FM. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan menyesali apa yang berlaku. Fokus pada apa yang masih boleh dilakukan dan lakukan yang terbaik untuknya. Jangan takut akan perubahan. Kita mungkin kehilangan sesuatu yang baik, namun kita akan peroleh sesuatu yang lebih baik. Nasional FM, sentiasa di hati. Inilah Geng Buruh Hantu.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Kem Burung Hantu Nasional FM. Assalamualaikum. Saya Hani masih lagi di sini menemani anda. Kini sudah waktunya jam terakhir untuk saya menemani anda daripada pukul 12.30 malam tadi hingga ke 6 pagi ini. Berbagai info menarik telah saya kongsikan juga. Saya juga telah mainkan lagu-lagu mengimbau kenangan, mengusik jiwa untuk hiburan anda pada waktu pagi ini. Sedikit kata-kata, kalau kebahagiaanmu selalu bergantung kepada apa yang orang lain fikirkan, kamu akan selalu merasa kecewa. Jadi tidak perlu untuk memikirkan kebahagiaan itu bergantung kepada orang lain. Ia adalah bergantung kepada diri kita sendiri. Menghargai diri sendiri itu yang lebih penting. Terus bersama Kem Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: tahun baru, selamat tahun baru kita ni. Bulan ni adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Seperti ayat yang kita baca awal. Dan bila kita sebut awal Muharram, kita teringat mengingati peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu kita sembahyang subuh di rumah je, bekerja nak mai kerja. Sekarang ni bulan sembahyang subuh di masjid, kita buat perubahan gitu. Subuh kita mesti di masjid. Sebab nak pergi sembahyang subuh ni, sebelum subuh tu kita kena sembahyang tahajud, kita kena sembahyang ba'diyah subuh, qabliyah subuh, dan kita kena sembahyang subuh. Tiga rangkaian ni jangan tinggal. Tiga rangkaian ni kita jangan tinggal dalam kehidupan kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadat kepada Allah sampai kita mati. Al-yakin tu bermakna bimakna al-maut, sampai kita mati. Jadi kita kena buat tahajud, kita kena buat qabliyah subuh, dan kita kena buat solat subuh. Tiga benda. Kalau amalan-amalan sunat gak? Kalau sebelum subuh tu kata Allah, Allah sebut sunat, tapi Allah sebut dalam Quran, wabil asharihum yastaghfirun. Hendaklah kamu beristighfar sebelum subuh. Ada orang tanya ustaz, dikata ustaz, kalau sebelum tu kita tak istighfar baca Quran boleh tak? Boleh. Tak, kita amalan yang kita perbaiki, tak pernah lagi kita baca Quran sebelum subuh. Ada, tapi ialah muka orang mukmin ni biasa dia bangun mesti awal kan. Kalau tuan-tuan bangun pukul 5.45 tu bangun nak sembahyang subuh ya. Tapi kalau kita bangun pukul 5 tu, tu tanda dia orang sembahyang tahajud. Sembahyang tahajud dua rakaat. Jangan lama-lama banyak-banyak. Sikit-sikit cukuplah. Kalau sembahyang banyak-banyak nanti masuk syurga dulu pada ustaz kan. Jadi maknanya itu gurau jelah, jangan tengok. Itu gurau jelah. Ada, jadi bermaknanya kita bangun sembahyang tahajud, kita sembahyang qabla subuh, dan kita sembahyang subuh. Selama ni kita tak buat, maka kita buat. Maka perbuatan kita itu dinamakan juga perbaharui amal ibadat, perbaharui taubat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dinamakan juga menambahkan amal soleh kita. Ada amal soleh. Sebab kematian ini dia tak kira muda tua, sakit, sehat, dia tak kira. Dia tak kenal siapa-siapa tuan-tuan. Sebab kematian itu ada tentu dah. Tapi bila Tuhan tentu, dia tak, kita tak tahu kita sakit ke tak sakit ke, bila ke kita tengah sehat, tengah bawa motor, tengah bawa kereta, asbab musabab, aksiden tak aksiden dan sebagainya, kita tak tahu. Maka saat inilah, masa inilah kita perbaharui amal soleh kita, kita perbaharui taubat kita, kita perbaharui muhasabah diri kita, dan yang paling hebat, tinggalkan dosa-dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling hebat. Kalau ada juga dosa, kalau dosa-dosa besar kita memang tak buat. Dosa besar wa'iyazubillah kita jauhkan. Tapi kalau dosa-dosa kecil, dia hapus dah dengan ambil wuduk, dengan jalan kaki mari ke masjid, dengan baca subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Habis. Kau baca subhanallah walhamdulillah Allahu akbar ni pun kan bi kata sebanyak buih di lautan Allah akan ampun. Sebanyak dosa kita sebanyak buih di lautan, Allah akan ampunkan. Bayangkan tuan-tuan, kita baca subhanallah walhamdulillah Allahu akbar lepas sembahyang. Lepas sembahyang yang kita baca. Maka Nabi kata sebanyak dosa kita sebanyak buih di lautan, Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan. Jadi berkenaan dengan marinya awal Muharram ini, Muharram dalam bulan Muharram ni khususnya, maka kita ingat Allah Subhanahu wa taala sebut, dia sebut watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Kita ambil ayat tu. Bertaubatlah kamu semua kepada Allah wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu berjaya di dunia dan berjaya di akhirat. Sebab kita bila nama je Muslim, mesti kita kena buat benda-benda ni. Mesti kita kena jauhkan daripada dosa. Mesti kita kena menambahkan amal soleh kita. Kalau zaman kita umur 12, 13, 14, 15, masa tu kita ni tak tahu duduk mana. Semayang pun tak tahu di mana. Umur 12, tidak sepuluh ni mari masjid. Kau ada dah. Umur 12 kita mari masjid dah. Pakai piyah dah, pakai serban mari. Tak ada kan? Tak ada masa tu. Tapi sebab Nabi sebut, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan kita ni, ya Tuhan pandang ketika mana? Bil khawatim. Tempat terakhir kita. Jadi tempat terakhir kita tu, kalau kita kira dunia kita sekarang ni, terakhir kita di mana? Kita dalam majlis ilmu sekarang ni. Kita duduk tempat boleh lah ni. Saat-saat ni ni, kita duduk dalam majlis ilmu. Majalisul ilmu, riyadu min riyadil jannah. Majlis ilmu adalah kebun daripada kebun-kebun syurga Allah. Maknanya, perbaharui amalan soleh kita, menambahkan amalan soleh kita. Seperti mana yang Ustaz sebut tadilah, watubu ilallah ayu watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Kita sahut seruan Allah. Allah kata apa? Taubatlah kamu semua kepada Allah wahai orang-orang yang beriman supaya kamu berjaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sidang para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini indahnya bulan Muharram. Kita fokus pada bulan Muharram ini indahnya. Sebab bulan-bulan yang Allah nak ampunkan dosa-dosa kita ini. Jadi sebab tu jugalah kalau kita tengok, tadi kita dah bincang dah pasal hijrah, hijrah yang tidak sama dengan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada satu hijrah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, galakan berhijrah daripada maksiat. Daripada maksiat. Nabi kata wal muhajiru min hajara ma nahiyallahu anhu. Orang-orang yang berhijrah ialah orang-orang yang meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tinggalkan mana-mana yang boleh mendatangkan dosa, melekat di hati dosa-dosa dan maksiat kita dengan Tuhan. Kalau boleh kita tinggalkan. Macam mana saya nak tinggalkan benda-benda dosa kecil lekat semua? Tak apa. Dosa-dosa kecil kita gami wudu, kita baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, dah gugur dah. Sebab apa? Sebab dalam bulan Muharram ini bila kita buat ini, pahala dia lipat gandakan oleh Allah. Makna kalau kita ada satu dosa, kita baca astagfirullah pun Allah dah hancur habis dah. Faja'alnahu haba'an mansura. Bukan ayat tu. Kalau kita buat dosa, maka Allah jadikan amalan-amalan yang kita lakukan ada seperti debu yang berterbangan. Pahala kita tu diambil oleh Allah kerana dosa-dosa kita terlalu banyak dan Allah pun tak ampun dosa kita, maka dia ambil pahala dia ramah-ramah jadi debu yang berterbangan. Jadi esok di akhirat kita tengok dosa kita banyak, pahala tak ada, sedangkan kita naik masjid, kita baca Quran, tapi kita buat bukan kerana Allah. Kita tak cari juga kelebihan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Nabi sebut dalam hadis Nabi pasal Muharram itu adalah bulan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sedikit masa menghayati Muharram ini. Ada siapa di antara mereka yang boleh menghayati awal Muharram ini di antara orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala? Pertama siapa dia? Mereka sentiasa bermuhasabah diri mereka. Apa muhasabah? Menilai kembali amalan tahun yang lalu dan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang lalu. Ke Muharram ini kita kena buat yang terbaik. Sebab ini kira tahun barulah ni. Macam kita Januari dulu kan. Januari, Februari tu awal tahun baru tu. Disember, Januari. Januari tu tahun baru. Ni azam yang baru. Kalau azam Januari baru macam ni, awal Muharram lagi lah kita kena buat. Kalau kita tengok orang awal Januari, oh saya ni berazam macam ni tahun ini. Saya azam macam ni tahun ini. Macam-macam azam. Nak jadi kerja yang paling cermelang. Nak jadi oh ibu bapa yang terbaik. Nak jadi suami yang paling baik. Ada macam-macam azam kita deh. Maka tahun baru kita Islam ni, kita nak bermuhasabah diri kita. Kita nak nilai balik amalan-amalan yang tahun lepas ni. Nak tahun lepas ni, kita nak buat lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Tahun ini insyaAllah amalan kita lebih baik. Kalau kita kata, kalau kita lalu ke masjid, ada orang mengajar, kita berhenti sekejap. Kalau sibuk macam mana pun berhenti sekejap, ambil berkat pada dengar kuliah, terus kita keluar daripada masjid. Tak apa dah. Sebab ada pernah cerita, Nabi sebut ada orang ni masuk dalam masjid. Dia sibuk. Dia dengar sekejap ustaz mengajar, lepas tu dia ni minta izin nak keluar daripada masjid tu. Maka mereka tanya macam mana orang tu, sebab orang-orang lain semua diberi kelebihan yang sangat tinggi yang berada dalam masjid ilmu. Nabi kata orang tu ditulis seperti mana orang yang berada di awal sampai ke akhir majlis ilmu. Hebat majlis ilmu, bukannya tak hebat. Kita je rasa sebab nampak agama tu nampak macam tak ada apa. Dia perbaiki jiwa, perbaiki diri, pahala dapat. Sebab kita pahala ni nak bayar di akhirat. Pahala kita ni nak guna dalam kubur lagi. Masuk kubur, kita nak bayar dah situ dah. Dia tanya, ma rabbuka, ma dinuka, wa ma imamuka, wa ma nabiyuka. Sebab tu hebat Allah sebut, innalladhina qalu rabbunallah, summa staqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, kata Allah. Allah kata apa? Orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Tengok tu Allah tu. Sebab kita masuk kubur, malaikat tanya lah tu, marabbuka. Dia tak tanya ada amalan lain. Amalan lain tak tanya. Dia tanya hatu je, marabbuka madinuka. Rasanya lah, ustaz rasa ya. Tapi sebab Nabi royak gitu. Taulah nanti siapa-siapa yang masuk kubur dulu. Sebab dia takkan tanya amalan-amalan lain. Sebab amalan lain tu kan ditanya di padang mahsyar nanti. Setakat kalau kita boleh jawab, Allah Tuhanku, Nabi Muhammad, Nabiku, kitabku Al-Quran, kiblatku, Kaabah. Dah, rasanya selamat kita. Selamat dulu. Duduk dalam kubur tu. Tapi kalau tak boleh jawab, maka tak boleh jawab, tak selamatlah kita. Jadi itu yang kita nak muhasabah. Nak menilai kembali amal kita dulu. Adakah kita takut? Adakah kita buat perintah Allah? Adakah kita tinggal larangan Allah? Itu yang kita nak muhasabah balik. Yang kedua, kita memperbanyakkan taubat dan istighfar. Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaih. Hendaklah kamu beristighfar dan bertaubat. Astaghfirullah satu, taubat tu menyesal. Taubat-taubat ni dipanggil menyesal. Mohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sebab tu kalau kita tengok dalam ulama tasawuf dia sebut kalau kita istighfar ni ada dua. Satu istighfar zikir, zikir lidah, satu istighfar zikir hati. Sidang pendengar yang dirahmati Allah. Zikir lidah ni kita sebut astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah alazim, astaghfirullah alazim. Sambil-sambil berjalan, sambil-sambil duduk, astaghfirullah. Kalau zikir hati, dia panggil taubat tu, penyesalan. Astaghfirullahalazim. Macam kita hadapi satu musibah, lepas tu kita menyesal dengan apa yang kita buat itu. Allah menyesalnya, terasa sampai ke dalam hati. Kita dengan Tuhan macam tu juga. Sebab tu dia kata, kalau latihan orang tasawuf, dia kata, istighfar yang mendalam. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah. Dalam hati tu. Terasa sampai dalam hati itu. Zikir hati dia. Ada. Jadi, berkenaan marinya awal Muharram ini, perbanyakkan taubat. Sebab tu ustaz selalu sebut dulu. Pertama amalan yang kita kena buat, jangan tinggal baca Quran. Yang kedua, kita jangan tinggal zikir. Semua tu Allah sebut dalam Quran. Ustaz tak bagi dalil lah, ustaz nak sebut dulu. Nah, yang ketiga, kita jangan tinggal selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kita jangan tinggal istighfar pada Allah. Yang kelima, amalan untuk orang lain. Perbuatan kita tapi untuk keseronokan orang lain. Nama dia sedekah. Jadi sedekah ni kita kena buat setiap pagi. Kita bawa duit RM1, RM2 masuk tabung sebelum sembahyang subuh. Niatkan kepada datuk nenek kita yang sudah lalu. Kalau nenek kita, atuk nenek kita dulu, kita ingat untuk nenek aku sampai ke atas, aku sedekah ni, dapat pahala kepada mereka. Dan tidak dikurangi pahala untuk kita. Ada. Inilah amalan-amalan yang kita kena buat seharian sampai kita mati. Selain daripada subuh, kita semayang-semayang fardu, barang-barang fardu yang kita buat, tetapi amalan-amalan sunat yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran yang perlu kita lakukan. Ada. Yang perlu kita buat. Itu. Jadi makna yang kedua. Yang ketiga, seperti mana yang juga kita sebut dah tadi, menambahkan amal soleh kita. Amal soleh kita, tambah apa? Semayang berjemaah, jangan tinggal kalau boleh. Setidak-tidaknya jaga tiga waktu, tak apa dah. Sekurang-kurangnya jaga subuh, jaga maghrib, jaga isyak. Ini sekurang-kurangnya. Nah, ada setengah ulama kata, maghrib tak apa. Dia kata jaga asar. Jaga subuh, jaga asar, jaga isyak. Sebab isyak tu pengakhiran semayang kita yang menutup kita bila kita tidur dengan keadaan kita sembahyang. Ada. Sebab apa subuh dan asar? Sebab masa tu malaikat dia silih berganti. Turun subuh, dia jaga sampai asar. Yang asar naik, yang subuh turun. Yang subuh tadi naik, yang asar jaga sampai subuh turun. Dia jaga kita. Malaikat dua waktu ni dia silih berganti jaga kita. Jadi sebaik-baik memang kita jaga dah waktu kita. Waktu kita lima waktu kita jaga dah. Cuma nak sebutnya kalau kita katalah nak pergi sembahyang masjid lah. Kita subuh, waktu maghrib, waktu isyak. Talih maghrib, kita buat waktu asar. Itu kita. Tuan-tuan balik sembahyang masjid. Sembahyang dulu di masjid kita ni. Sudah sembahyang masjid asar, di asar masjid kita. Baliklah ke rumah. Sampai di rumah. Tengah jalan maghrib sampai talih. Jumpa masjid, berhenti sembahyang maghrib. Talih dah tunggu sampai isyak sebab penat lah. Gapalah balik. Tak apa. Ada. Yang penting kita boleh melakukan. Kita ada waktu-waktu kita tu semayang berjemaah. Di samping itu kita selalu membaca, kalau nak tambah amal soleh kita ni, selalu baca Quran. Tuan-tuan, kalau kadang-kadang kita fikir, kita cakap bacalah Quran, dia kata saya tak reti. Surah Qulallah reti tak? Reti. Quran Surah bin Nas reti. Inna atayna reti. Itu kan Quran. Baca. Baca banyak-banyak. Baca banyak-banyak. Sebab tu pula di antara bersedekah dan berzikir kepada Allah. Sebab tu Ustaz kata tadi, lima waktu tadi tu, yang pertama jangan tinggal Quran, yang kedua jangan tinggal zikir, yang ketiga jangan tinggal selawat, yang keempat jangan tinggal istighfar, yang kelima jangan tinggal sedekah. Ini amalan-amalan menambahkan amal soleh. Di antara yang hebat juga yang kita nak tanam dalam diri kita ialah kita berazam meninggalkan dosa dan maksiat. Okey, sidang pendengar yang dirahmati Allah Taala. Jadi berhijrah daripada perkara yang dimurkai Allah. Berazam meninggalkan dosa, yakni kita berhijrah daripada perkara yang dimurkai Allah kepada perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia. Ini dalam bulan-bulan Muharram ni. Berazam ni kita nak buat ni. Di antara laginya ialah perbanyakkan puasa-puasa sunat. Puasa sunat. Terutama pada bulan Muharram dan hari Ashura. 9, 10, 11. Ada orang buat 1 sampai 10, 11. Deh, buatlah. Yang pentingnya kita ada puasa sunat. Kalau namanya kalau Muharram tu bolehlah 10, 10, 9 dan 10. Deh, 9 dan 10. Sebab orang Yahudi dia berpuasa 10. Tak, dia berpuasa 10. Nabi kata buatlah 9 dan 10. Tak puasa, tak puasa. Tak ada masalah. Barai sunat. Tapi kerana kita nak menambahkan kelebihan, apa ni, menambahkan keimanan kita, ketauhidan kita kepada Allah, nak menambahkan pahala-pahala kita, maka kita buatlah puasa-puasa sunat. Lepas pada 10 Muharram, buatlah Isnin Khamis. Tak boleh buat Isnin Khamis, buatlah Isnin saja, Khamis saja. Dalam sebulan ataupun Isnin Khamis tak nak buat, walau dalam 13, 14, 15 waktu putih tu, ada. Waktu-waktu putih, kita buatlah. Dia gitu dah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Balik tadi Ustaz sebut, bila kita sebut terutama pada bulan bulan Muharram, pada awal Muharram dan hari Ashura, maka kelebihan puasa hari Ashura disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata puasa pada hari Ashura aku mengharapkan daripada Allah agar ia menghapuskan dosa setahun yang lalu. Jadi kalau kita puasa hari Ashura, kita kata 9 dan 10 kita berpuasa, maka Nabi kata agar Allah menghapuskan dosa kita ini setahun yang lalu. Dosa mana? Dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar, pertama kita tak buat dah, wa'iyazubillah. Tetapi kita sentiasa bertaubat dengan Allah. Yang kita rasa jangan anggap dosa kecil itu adalah sekecil, dosa besar itu adalah kecil. Kita anggap bahawa semua dosa yang datang tu, yang kita lakukan itu, dan apa ni, dosa-dosa yang kita minta ampun dengan Allah, yang datang yang nampak kecil itu, kita anggap besar. Kita taubatlah dengan Tuhan-Tuhan. Ampunkanlah dosa aku yang kecil, dosa aku yang besar, dosa aku yang nampak, dosa aku yang tak nampak dan sebagainya. Ada. Sebab itulah kalau ikut pada Imam Qurtubi, dia menyebut bulan-bulan haram dimuliakan oleh Allah, maka umat Islam dituntut memperbanyakkan amal kebajikan dan menjauhi kezaliman dan kejahatan. Ada. Itu yang kita kena buat. Supaya macam Ustaz sebut tadilah, hasibu Serena Omar sebut kan, hasibu ampusakum qabla antu hasabu. Hisab diri kita ni. Kita kena muhasabah diri kita ni. Hisab diri kita sebelum kamu dihisab oleh Allah. Esok di akhirat bila Tuhan hisab kita, barulah kita menyesal. Allah, aku ni dulu atas dunia. Ramai yang Allah sebut tentang orang menyesal. Tak ramai orang yang menyesal di akhirat. Macam surah Sajdah. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absanna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mungkinun. Tengok Muhammad, umat kamu tunduk malu di hadapan Allah. Allah tunduk, Allah tunjuk dah. Kita ni tunduk malu depan Tuhan esok di akhirat. Atas dunia mujalai berongok langit. Berongok kepala kamu. Tak, terbuka dada kamu. Jalan tak rapat ke bumi. Tapi di akhirat esok malu bila Tuhan tunjuk dosa kita. Lantas mereka berdoa, Rabbana absanna wa sami'na. Wahai Tuhan, kami sudah dengar dan kami sudah lihat. Kembalilah kami ke dunia. Kami nak buat amal soleh. Kami dah yakin dah. Kalau dalam surah Mukminun dia sebut, wa qala rabbirji'un la'ali a'malu salihan fima taraktu. Wahai Tuhan, kembalilah kami ke dunia. Kami nak buat amal soleh balik kami tinggal dulu-dulu tu. Kita tahu dah amalan puasa sunat tu. Kita tahu dah amalan-amalan yang diajar oleh Nabi, disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Tapi kita sombong juga. Maka kita cakap di akhirat nanti ni, amalan ni ada, mu tak buat. Ni amalan mu sepatut nak buat dah, mu tinggalkan. Allah Tuhan, baliklah kami balik. Kami nak buat balik tu. Hak kami tinggal tu kami nak buat balik. Tuhan kata, no way man. Tak ada ruang dah untuk kita buat balik amalan kita. Jadi tuan-tuan, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak sebut sikit kesimpulan dia. Kelebihan awal Muharram bukan kerana adanya ibadat khusus pada tahun baru, tetapi kerana Muharram ialah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Muharram ni tahun baru, selamat tahun baru kita ni. Bulan ni adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah, seperti ayat yang kita baca awal tadi. Dan bila kita sebut awal Muharram, kita teringat mengingati peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, menjadikan masa terbaik untuk kita muhasabah dan kita bertaubat kepada Allah. Yang keempat, menggalakkan umat Islam berhijrah daripada maksiat kepada ketaatan kepada Allah. Yang kelima, membuka lembaran baru dengan memperbanyakkan amal soleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita tahun baru hijrah yang pada tahun ini dengan penuh keberkatan dan keampunan serta istiqamah dalam mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Allahumma

Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

0: 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersama langsung di RTM Klik.
1: Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman anda untuk pagi ini daripada pukul 12 tengah malam tadi hingga ke pukul 6 pagi. Terima kasih kerana menemani saya dalam geng burung hantu. Pelbagai info menarik dan juga lagu-lagu menarik telah kita kongsikan bersama sebagai hiburan. Dan sampai waktunya untuk saya mengundurkan diri. Sebelum itu, saya ingin maklumkan waktu subuh untuk kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada pukul 5.51 minit pagi. Selamat menunaikan solat subuh kepada muslimin dan muslimah. Sebelum saya mengundurkan diri, sedikit kata-kata untuk kita renung-renungkan bersama. Jika kamu menyambut siang dan malam dengan sukacita, kamu memiliki alasan untuk bahagia. Saya Anim, undurkan diri. Assalamualaikum.

0: Islam. Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan mudah-mudahan yang sedang mendengar rancangan ini saat dan ketika ini, Allah gerakkan hati kita untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik. Hari akan terus berlalu, masa akan terus bergerak. Maka persoalan yang kita nak tanya kepada diri kita, kalau saat ini kita sedang mendengar di mall sebagai contoh, kalau saat ini kita sedang mendengar di kedai-kedai sambil

0: orang yang berhijrah, tapi hijrahnya itu sekadar menjadikan dia apa adanya. Ada orang yang berhijrah, hijrahnya itu menjadikan dia orang yang lebih baik, tuan-tuan puan-puan. Maka karena itu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Hadis yang cukup masyhur, sesungguhnya setiap amalan itu adalah bermula dengan niat. Kita bekerja kenapa? Kita niat kita bekerja nak mencari rezeki yang halal, maka Allah akan berikan rezeki yang halal kepada kita. Kita bekerja kerana kita nak rumah yang besar, maka Allah akan berikan kepada kita rumah yang besar semata-mata. Kalau kita bekerja kerana nak cari isteri yang besar, maka isteri yang besar sahajalah yang akan kita perolehi semata-mata. Kalau kita buat semua benda ini kerana Allah, maka kita akan dapat yang lebih baik daripada apa yang kita hajati. Kalaulah disebut oleh ulama, kalaulah kita menginginkan dunia, maka dunia sahajalah yang akan kita dapat. Tetapi kalaulah kita membuat segala perkara atas dunia ini kerana Allah untuk akhirat, maka dunia akan bersimpuh di hadapan kita. Makanya tuan-tuan puan-puan, kalau ada masa yang masih berdetik, kalau ada degup jantung yang masih berdetak, maka usahakanlah kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, supaya kita boleh masuk dalam kelompok yang disebut oleh Imam Syafi'i. Katanya, celakalah orang yang semalam lebih buruk daripada hari ini. Rugilah orang yang semalam sama dengan hari ini. Dan kita nak jadi kelompok ketiga orang yang lebih baik hari ini daripada hari semalam. Maka jangan berhenti untuk berhijrah, jangan berhenti untuk buat baik. Mudah-mudahan Allah berkahi dan Allah redai kita untuk kita jadi orang yang lebih baik lagi, insyaAllah. Teruskan istiqamah tuan-tuan puan-puan. Mudah-mudahan Allah bantu kita semua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam. #penyiaranjakim.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau

0: Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Keberiahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di

Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini untuk siaran Negeri FM Radar Pagi buka siaran edisi Khamis 18 Jun 2026 bersamaan dengan 2 Muharram 1448 Hijrah. Bertemankan Zu hari ini, insyaAllah sampailah pukul 10 pagi nanti dalam Radar Pagi. Untuk anda semua, semoga yang baik-baik sahaja di hari Khamis ini. Tadi untuk kawasan Seremban dan juga Port Dickson, pada pukul 5.51 minit pagi dah pun berkumandang azan subuh ya. Jadi untuk seluruh umat muslimin muslimat, Zu dan juga seluruh warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh. Subhanallah.

0: Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dengan Ogawi FM yo. Ingat sampai bila-bila.
1: Kita kenalah saling menghormati dengan sesiapa pun. Kerana dengan rasa hormat, barulah lahir perpaduan yang akrab dan harmoni. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM ingat sampai.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Mohdog datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 pagi sehingga pukul 11.30 malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Prediction, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 Peringkat Sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan, Aborigin Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Telepok Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian Piring Lambung Mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya.
2: Air laut bertambah masing kepokan podeksing.
3: Negeri FM ingat sampai bila-bila. Alhamdulillah hari ini pejam celik hari ini hari Khamis kan. Esok dah hari Jumaat. Ada yang ternanti-nanti untuk cuti Sabtu dan juga Ahad kan. Bilalah nak habis minggu ni kan. Tak mengapa, santai saja untuk hari ini hari Khamis. Zu teman anda semua sampailah pukul 10 pagi nanti. Alhamdulillah, yang mana dalam perjalanan tu kan, nak ke tempat kerja ataupun ke mana jualah hala tujuan anda pagi ni, Zu doakan agar semuanya selamat sampai ke destinasi. Terima kasih buat anda semua yang dah memilih frekuensi Negeri FM pagi ni. Tak kiralah di mana jua anda berada. Terima kasih kerana terus memilih 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Yang mana dengarkan kami di RTM Klik pun, Zu nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Jangan tukar ya radio tu. Terus bersama dengan Negeri FM sampailah pukul 12.30 malam nanti. Baiklah, untuk anda semua kan, sebentar nanti kita tengok jugalah macam mana cuacanya untuk seluruh Negeri Sembilan, ramalannya bagaimana, tapi sebentar nanti, okey? Sebab banyak lagi ni informasi Zu nak kongsikan dan semestinya berkenaan dengan perlawanan FIFA World Cup, okey? Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama dengan Zu, Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadirmu.

0: Moh dong eh, datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 minit pagi sehingga pukul 11.30 minit malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Prediction, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 Peringkat Sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan, Aborigin Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Teleport Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian Piring Lambung Mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya.
1: Air laut bertambah masin ke pokan podeksin.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Buat anda yang sedang mencari pekerjaan, pernahkah anda terbaca iklan di media sosial yang menjanjikan gaji lumayan walaupun kerja yang ditawarkan terlalu mudah? Mesti ada sesuatu kan? Mungkin ini salah satu taktik penipuan tawaran kerja ataupun job scam. Jadi, rajinkan jari jemari anda untuk semak laman web atau media sosial rasmi syarikat tersebut berkenaan peluang pekerjaan yang ditawarkan. Ingat, jangan sesekali terpedaya dengan tawaran too good to be true. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM.
4: Gerai dah pagi bertemankan Zoo hari ini sampailah pukul 10 nanti. Jadi untuk anda semua, ke mana sahaja hala tuju anda pagi ni, hati-hati memandu. Okey, kalau adalah ucapannya ataupun nak kongsikan info trafik buat semua yang menggunakan jalan raya, lebuh raya, boleh aja hantarkan di 012-603-0603. Baiklah, kalau kita tengok ya, menerusi Jabatan Meteorologi Malaysia, kalau di seluruh Negeri Sembilan, ramalan cuaca ni di sebelah pagi ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai. Manakala di sebelah petang pula ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Malam diramal tiada hujan. Suhu maksimum hari ini 33 darjah Celsius. Dan kalau kita tengok pagi tadi rata-rata kawasan kan hujan. Jadi yang mana memandu tu mungkin adalah walaupun dah berhenti hujannya, pastikan anda fokus kepada pemanduan itu. Sebab apa? Bimbang ada lopak air yang kita tak perasan kan. Kerana lopak air ni yang bahaya ni, kita kena tengok betul-betul. Kita kena elak betul-betul. Bimbang nanti tengah laju-laju kan, hilang kawalan, semoga dijauhkan. Harapnya Zoo doakan yang baik-baik aja untuk anda sampai selamat semuanya di kawasan ataupun hala tuju anda pagi ni. Amin insyaAllah. Okey, sebentar nanti macam biasalah kan, kita nak kongsi jugalah hari ni, hari Khamis, apa perlawanannya untuk FIFA 2026. Nanti Zoo kongsikan selepas ini. Okey, jom layan dulu persembahan Hana Delisha dengan lagunya Esok Masih Ada.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak di rumah, satu resipi ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan kacang. Ketinggalan hanya di TV OK.
4: Debaran Piala Dunia FIFA 2026 terus membara. Empat perlawanan, empat cabaran, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan aksi peringkat kumpulan secara langsung. Rabu 17 Jun, Prancis menentang Senegal. Grandstand pukul 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Argentina berdepan Algeria. Grandstand pukul 8 pagi, sepak mula 9 pagi. Aksi diteruskan dengan perlawanan tertunda. Iraq menentang Norway 12.30 minit tengah hari. Austria berdepan Jordan pada pukul 5.30 minit petang. 8 pasukan, 1 pentas dunia. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Selamat pagi, salam Khamis buat anda semua yang sekarang ini tengah dengarkan Negeri FM. Tak kiralah di mana jua anda berada, doakan agar baik-baik saja untuk kita semua ya. Pagi ini jom kita doa yang baik-baik aja. Walaupun hari ini banyak perancangannya, banyak perkara yang perlu diselesaikan dalam fikiran tu kan, tak mengapa, tenang aja. Kita selesaikan satu persatu, insyaAllah ya. Azul doakan semuanya selesai tepat pada waktunya. Amin. Okey, baik. Sedikit perkongsian ya berkenaan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Kalau kita tengok malam tadi, ada yang tak tidur, ada yang tidur sejam, dua jam, tak apalah, sebulan kan kita enjoy untuk FIFA 2026 ini. Kalau kita tengok ya, pada pukul 1 pagi tadi, Portugal menentang Congo DR, Republik Demokratik Congo, seri satu sama. Manakala pada pukul 4 pagi, England menentang Croatia 4-2. England berjaya menewaskan Croatia. Dan nanti pada pukul 12.30 minit tengah hari, perlawanan di antara Ghana dan juga Panama. Dan pada pukul 3.30 minit petang, kita ada akan dapat saksikan perlawanan di antara Uzbekistan dan juga Colombia. Jangan lupa untuk saksikan ya kesemua perlawanan untuk Piala Dunia FIFA 2026 di RTM. Klik di saluran sukan, okey. Rugi kalau anda belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik tu. Rugi sangat tau. Bukan boleh dengar Negeri FM je. Ni musim FIFA 2026 ini boleh saksikan secara percuma. Yang penting kena ada liputan internet tu, okey? Baiklah, itu dia sedikit perkongsian berkenaan dengan jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026.

2026, hari ketujuh untuk hari ini, hari Khamis 18 Jun. Okey, baik, jom kita dengar dululah utama 7 pagi dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur, tepat je pukul 7 pagi nanti. Jangan tukar frekuensi anda sebab Zul akan kembali untuk jam yang kedua nanti. Grafam ingat sampai bila-bila.

Kadang-kadang, kita sangka untuk gembira dan bahagia perlu ada kereta mewah, beg tangan berjenama, barang kemas yang banyak dan pangkat yang tinggi. Sebenarnya, banyak perkara di hadapan mata yang perlu kita nikmati dan syukuri. Antaranya, kesihatan yang baik, masih mampu untuk bekerja dan keluarga yang bahagia. Gembiralah untuk setiap nikmat kerana anda berhak untuk rasa gembira. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM.

Amerika Syarikat dan Iran meterai MOU akhiri konflik Asia Barat. Malaysia dan Rusia perkukuh kerjasama tenaga dan ekonomi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi.

0: Dimulakan dengan perkembangan konflik di Asia Barat, Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan telah menandatangani memorandum persefahaman MOU secara digital bagi menamatkan perang di rantau berkenaan. Begitu disahkan, pegawai White House bahawa dokumen itu telah dimeterai lebih awal daripada jadual asal. Terdahulu, portal British News melaporkan Presiden Donald Trump menandatangani MOU tersebut pada majlis makan malam bersama Presiden Perancis Emmanuel Macron selepas sidang kemuncak G7. Sementara itu, Press TV melaporkan jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei mengesahkan MOU berkenaan telah dimuktamadkan secara rasmi selepas ditandatangani kedua-dua pihak. Bermula hari ini hingga Rabu depan, harga runca diesel di Semenanjung turun 30 sen kepada RM4.37 seliter. Menurut Kementerian Kewangan, harga petrol RON95 dan RON97 tanpa subsidi kekal pada RM3.72 dan RM4.35 seliter. Turut tidak berubah harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan iaitu RM2.15 seliter. Pada masa sama, harga petrol bersubsidi Budi95 juga kekal pada RM99 liter. Harga bawah sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS juga kekal RM2.05 liter. Maka harga bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS pada RM2.15 liter. Menurut MOF, penggunaan 200 liter petrol RON95 pada harga tanpa subsidi RM3.72 liter melibatkan kos sebanyak RM744 juta sebulan. Dalam pada itu, tanggungan subsidi bahan api yang tinggi berdasarkan harga pasaran semasa dianggarkan sekitar RM3.5 bilion sebulan. Dengan subsidi RON95 dianggarkan RM2 bilion dan subsidi diesel kira-kira RM1.5 bilion sebulan. Malaysia dan Rusia terus memperkukuh kerjasama strategik termasuk dalam aspek keterjaminan bekalan tenaga dan minyak jangka panjang. Kalimat itu dicapai melalui pertemuan dua hala antara Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Kazan, Rusia. Perinciannya bersama Nur Syarida Shahbudin.
1: Kedua-dua pemimpin turut membincangkan usaha memperluas kerjasama ekonomi selain meneroka bidang baru termasuk teknologi, kecerdasan buatan, pertanian moden dan farmasutikal. Perbincangan turut merangkumi usaha memudah cara pergerakan rakyat melalui pemansuhan visa serta penggunaan mata wang tempatan bagi memperluas perdagangan dan pelaburan dua hala. Dalam ucapan pembukaannya, Datuk Seri Anwar menghargai sokongan Rusia dalam sektor tenaga serta berharap hubungan penerbangan antara kedua-dua negara dapat dipertingkat.
2: There are issues, Mr. President. As you know, energy, you have given fantastic support. Thank you very much. And now, you have also agreed these flights for tourism, for trade, and connectivity between Malaysia, Moscow, Kazan and other cities in Russia. And I hope you can give the required support to enhance that and facilitate, in fact, accelerate that process.
1: Sementara itu, Presiden Putin berkata perdagangan dua hala antara kedua-dua negara meningkat 12.9% pada tahun lalu. Terdahulu, Datuk Seri Anwar menghadiri majlis makan malam sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia bersama Presiden Putin serta para pemimpin dan wakil negara anggota ASEAN. Laporan Nur Syarida Shahbudin dari Kazan, Rusia, RTM.
0: Terima kasih, Syarida. Dalam pada itu, Dato' Sri Anwar menzahirkan penghargaan kepada Presiden Putin atas sokongan dalam memperkukuh kerjasama tenaga dengan Malaysia ketika dunia berdepan krisis bekalan serta memuji peranan Presiden Putin sebagai pemimpin berpengaruh yang konsisten menyuarakan pendirian berhubung isu di Asia Barat.
2: There are so many issues. I must take this opportunity to thank you. Your position vis-à-vis Gaza and now Iran. You have taken a very consistent, principled position. And I must say on behalf of the Malaysian people and many others how we admire your tenacity and conviction. Thank you.
0: Perdana Menteri menghadiri sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia selama 3 hari di Kazan yang berakhir hari ini. Sementara itu, Rusia komited memperluas kerjasama dengan Malaysia menjelang ulang tahun ke-60 hubungan diplomatik kedua-dua negara tahun depan. Presiden Rusia Vladimir Putin berkata, hubungan dua hala terus kukuh dengan dagangan meningkat 12.9% tahun ini. Beliau menghargai sokongan Malaysia dalam mempererat kerjasama strategik antara Rusia dan ASEAN serta menyifatkan Malaysia sebagai rakan penting di peringkat antarabangsa. Dalam perkembangan sama, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, krisis bekalan tenaga global yang sedang berlaku membuka peluang kepada ASEAN untuk memperkukuh kerjasama sedia ada serta memperluas rangkaian baru di peringkat antarabangsa. Perkataan itu penting bagi memastikan kelangsungan rantaian bekalan serantau terus terjamin, khususnya memperkukuh kerjasama Kuala Lumpur dan Moskow dalam hubungan perdagangan dan ekonomi. Dawaan kononnya terdapat hampir 60,000 pelajar memasuki universiti awam melalui pintu belakang adalah tidak benar dan perlu disokong dengan bukti yang sah. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir menegaskan sistem kemasukan ke universiti awam dilaksanakan secara telus serta berasaskan merit dan syarat kelayakan yang ditetapkan. Beliau berkata beberapa universiti awam telah membuat laporan polis dan kementeriannya terus mempertahankan integriti daripada sebarang tuduhan yang tidak berasaskan. Asas.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Akses siaran Piala Dunia FIFA 2026 menerusi RTM Klik dari luar negara akan dipantau menerusi pasukan dan sistem khas yang diwujudkan RTM. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, pemantauan berterusan itu dilaksanakan bersama rakan strategi teknologi bagi mengesan cubaan mengakses siaran termasuk melalui penggunaan rangkaian persendirian maya atau VPN. Menurutnya langkah tersebut bagi memastikan siaran kejuaraan itu hanya boleh ditonton di Malaysia selaras dengan perjanjian hak penyiaran bersama FIFA. Langkah itu memastikan kelancaran siaran ke semua 104 perlawanan menerusi RTM dan Unify TV selain mengekalkan kestabilan platform RTM Klik sepanjang kejohanan berlangsung. Mengulas lanjut bagi edisi 2026, Ashwar memaklumkan kerajaan boleh hak siaran bagi kesemua 104 lawanan merangkumi 94 siaran langsung dan 10 siaran tertunda dengan peruntukan RM26.2 juta. Tambah beliau, jumlah tontonan melalui RTM Klik merekodkan perata antara 1.5 juta hingga 2.5 juta tontonan bagi setiap lawanan, namun data lengkap akan diumumkan selepas kejohanan berakhir. England memulakan kempen Piala Dunia dengan penuh bergaya menewaskan Croatia 4-2 dalam aksi kumpulan L. Kapten pasukan Harry Kane muncul wira bila menjaringkan 2 gol pada separuh masa pertama. Gol ke-10 beliau dalam sejarah Piala Dunia sekaligus menyamai rekod legenda pasukan Gary Lineker. Croatia bahkan pun berjaya bangkit menyamakan kedudukan sebanyak 2 kali menerusi jaringan Martin Baturina dan Petar Musa. Jude Bellingham kembali meletakkan England di hadapan menerusi rembatan kencang ke kiri gawang gol Croatia pada minit ke-47. Sebelum pemain gantian, Marcus Rashford melengkapkan kemenangan The Three Lions 5 minit sebelum tamat perlawanan. Sementara itu, dalam aksi kumpulan K, Portugal terpaksa akur seri satu sama menentang Kongo selepas gagal mempertahankan kelebihan pada awal permainan meskipun menguasai perlawanan. Skuad kendalian Roberto Martinez bermula garang apabila Joao Neves menandut masuk hadapan Pedro Neto seawal minit ke-6 untuk meletakkan Portugal di hadapan. Kongo yang kembali ke pentas Piala Dunia buat kali kedua selepas 52 tahun bangkit menyamakan kedudukan pada masa kecederaan separuh masa pertama menerusi Yohan Wisa yang menanduk masuk hantaran Arthur Masuaku. Jaringan itu merupakan gol pertama The Leopards dalam sejarah pentas mereka di Piala Dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Amerika Syarikat dan Iran meterai MOU akhiri konflik Asia Barat. Malaysia dan Rusia perkukuh kerjasama tenaga dan ekonomi. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Setiap ada kamu, mengapa jantungku?
2: Kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
3: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
2: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
3: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
2: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
4: Jangan lupa dengarkan Rada Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

selamat pagi sekali lagi saya ucapkan untuk anda semua yang setia dengarkan Negeri FM, tak kira di mana jua anda berada ketika ini, yang mana tengah layan Negeri FM pagi ni sambil sarapan tu, selamat menjamu selera. Apa menunya pagi ni? Adakah yang makan roti canai cicah dengan kari kambing? Oi, sedap banyak. Kongsilah gambar sarapan anda kan. Nak borak-borak dengan Zuko. Hantar je dekat 012-603-0603. Yang mana ada menyambut ulang tahun kelahiran hari ini, selamat hari lahir. Semoga panjang umurnya, bahagia dunia akhirat insyaAllah. Diberi kesihatan yang baik. Yang penting yang baik-baik aja untuk anda semua. Yang kalau nak sampaikan ucapan ke, ada apa-apa pesanan ke, boleh aja hantarkan dekat nombor yang Zuko kongsikan sebentar tadi, okey? Dah berada di jam yang kedua untuk hari ini, semestinya bertemankan Zoo untuk hari Khamis sampailah pukul 10 nanti. Banyak ni informasi Zoo nak kongsi. Cerita-cerita menarik pun ada tau. Rugi kalau anda semua tak terus bersama dengan Zoo sampai pukul 10 nanti ya. 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Jangan tukar frekuensi anda. Negara FM ingat sampai bila-bila.

0: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak Pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
1: Selamat pagi. Dengan Negara Fah, ingat sampai bila-bila.
2: Kerja

0: Nabil dengan lagunya Bunga Hati baru saja menghiburkan pagi anda. 7.31 minit pagi sekarang ini. Selamat pagi Zu, ucapkan okey ke tidak tu. Okey, yang mana tengah memandu tu hati-hati. Zu doakan agar semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Yang mana bekerja hari ini, selamat bekerja Zu ucapkan. Mungkin hari ini ada rasa lemau sikit kan. Semalam dapat cuti sehari. Tak apa, teruskan fokus kita hari ini nak selesaikan apa kan. Semoga baik-baik ajalah, ceria sampailah hari esok sampai bila-bila lah ceria. Senang cerita kan. Yang mana diuji dengan sakit tu, semoga segera sembuh. Amin. Kalau rasa perlukan dapat rawatan di klinik yang berhampiran, pergilah ya. Jangan tangguh-tangguh. Okey, buat anda semua yang menggunakan lebuh raya utara selatan, sedikit perkongsian info trafik pagi ni. Kalau kita tengok, trafik sesak selepas keluar Plaza Tol Sungai Besi menuju ke pusat bandar. Jadi untuk anda semua, pandu berhati-hati. Dan ada juga beberapa, kalau kita lihat pengaktifan smart lane ya, di kilometer 13.8 hingga kilometer 15.7 dari Putra Height ke Bandar Saujana Putra. Lorong kecemasan boleh dilalui di lokasi kenderaan ringan sahaja, boleh gunakan smart lane ya. Jadi untuk anda semua yang sedang memandu tu kan, kalaulah ada info trafik juga, ada penyelenggaraan jalan ke, penutupan jalan ke, kalau ada yang nak info kan, Zu sangat alu-alukan. Zu tunggu aja dekat konti ni supaya dapatlah juga kita ni beri manfaat kepada pengguna jalan raya yang lain, okey? Tadi Zu ada kongsikan berkenaan FIFA 2026, nanti ada beberapa perlawanan ya. Untuk hari ini, tadi pukul 1 dan juga pukul 4 pagi dah pun selesai. Untuk hari ini, 12.30 minit tengah hari, nanti ada lagi satu perlawanan. Ghana menentang Panama. Manakala di sebelah petang pula, 3.30 minit petang, ada perlawanan di antara Uzbekistan dan juga Colombia. Dah muat naik, apa orang kata, muat naik pula, muat turun aplikasi RTM Click ke belum ni semua ni? Ni musim FIFA 2026 ni. Kena muat turun aplikasi RTM Click, nanti boleh saksikan ke semua perlawanan dalam RTM Click tu percuma sahaja. Dan juga boleh saksikan juga dekat TV sukan. Okey, yang paling penting RTM Click tu lah. Sambil tengok FIFA tu, kalau berhenti sekejap tu boleh dengar Negeri FM pula. Kan? Okey, jadi untuk anda semua, kalau nak burak-burak dengan Zu ke, ada ucapannya pagi ni kan, nak kongsi-kongsi macam saudara Zulkarnain wafat ni, awal-awal lagi dah kirimkan doa yang baik-baik. Amin. Semoga yang baik-baik juga berbalik kepada Zulkarnain ya. Selepas ini persembahan Ajay dan juga Nurul Serasi Bersama. Semuanya untuk anda, pendengar Radar Pagi.
1: Semakin hari aku rasalah kita macam semakin serasi. Engkau rasa tak?

0: Jemaah dong datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 minit pagi sehingga pukul 11.30 minit malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Port Dickson, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 peringkat sekolah, pertandingan peragaan busana kita semula, pencarian bakat bintang kecil RTM, mini pavilion tahun melawat Negeri Sembilan, Aborigin Idol, pasport pelancongan budaya, teleport pond fitness, cabutan bertuah, jualan, pameran dan demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian piring lambung mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We're ready.
14: We are ready.

0: kumpulan secara langsung. Rabu, 17 Jun. Prancis menentang Senegal. Grandstand pukul 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Argentina berdepan Algeria. Grandstand pukul 8 pagi. Sepak mula 9 pagi. Aksi diteruskan dengan perlawanan tertunda. Iraq menentang Norway. 12.30 minit tengah hari. Austria berdepan Jordan pada pukul 5.30 minit petang. 8 pasukan, 1 pentas dunia. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Dan Hakim Rusli dengan lagunya Nostalgia baru saja menghiburkan anda. 7.49 minit pagi sekarang ini, menghampiri pukul 8 pagi. Kalau kita tengok ya, kalau Zoo intai-intai kan, dekat luar jendela, apa namanya ni, kompleks penyiaran Tuanku Muhammad ini, alhamdulillah cuacanya cantik aja hari ini. Sinar matahari tu dah mula samar-samar nampak tu kan. Harapnya cantik adalah cuaca ni. Bukan apa, sebab beberapa hari ni macam hujan juga beberapa kawasan dekat Seremban ni, dan juga ada beberapa

0: tu nak sapu laman kau yang mana kat rumah tu kan. Yang mana bekerja hari ni tu pun, selamat bekerja Zul ucapkan. Semoga semua urusan anda dipermudahkan. Okey, baik, kalau nak kongsi bagaimana cuaca anda di kawasan anda pun boleh juga. Hantar je dekat 012-603-0603. Ini Zul nak kongsi ni berkenaan dengan siaran untuk perlawanan FIFA 2026 di RTM Klik. Ini ada perkongsiannya. RTM mewujudkan pasukan dan juga sistem khas bagi memantau cubaan mengakses siaran Piala Dunia FIFA 2026 menerusi platform RTM Klik dari luar negara, termasuk menerusi penggunaan rangkaian persendirian maya VPN. Apa yang dikongsikan oleh bos kami, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, pemantauan berterusan itu dilaksanakan bersama-sama dengan rakan strategik teknologi. Sebab apa ia dilaksanakan? Ia bagi memastikan siaran kejohanan berkenaan hanya dapat ditonton dekat Malaysia sahaja, selaras dengan perjanjian hak penyiaran bersama dengan Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA. Okey, dan kalau kita lihat juga, ia merupakan langkah untuk memastikan kelancaran siaran kesemua 104 perlawanan menerusi RTM dan rakan penyiar rasminya Unify TV, selain memastikan kestabilan platform digital berkenaan sepanjang kejohanan berlangsung. Jika adalah masalah kan, anda tak boleh tengok ke RTM Klik anda, adalah beberapa masalah, tak dapat tengok siarannya ke, boleh orang kata salurkan aduan di saluran yang betul. Boleh juga pergi ke platform media sosial RTM Malaysia, tengok dekat sana kan. Nanti adalah yang akan boleh bantu. Tapi harapnya yang mana tonton perlawanan FIFA 2026 menerusi RTM Klik itu boleh saksikan dengan orang kata tiada gangguan, insya Allah. Okey, semestinya kami dari pihak RTM akan lakukan sehabis baik untuk pastikan anda semua dapat tengok pasukan kegemaran anda berentap untuk FIFA 2026. Baik, nanti Zul ada cerita menarik nak kongsi dengan anda, tapi kena terus bersama dengan Zul. Selepas ini pun ada lagu-lagu hits yang akan terus teman anda sampailah pukul 10 pagi nanti, okey?
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Dogeh datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 pagi sehingga pukul 11.30 malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Port Dickson, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 peringkat sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan, Aborigine Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Telepok Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian Piring Lambung Mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya. Air laut pertama masin ke pokan podeksin. Negeri FM, ingat

0: Dengarkan Carta Hit Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.